0: persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umamro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun,
5: anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu

0: dengan lolosnya, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begini, konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini?
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Jumlah dilahirkan

0: sel-sel. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang ibu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Hadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian, ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Karena disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Light naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

ada informasi dari luar negeri gempa berkekuatan 6,3 magnitudo. Terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh survei geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut terjadi

daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan

Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadet Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk pemain

0: Tol Cipawaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di antrian

garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Nol Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus lalu lintas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus lalu lintas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center dengan 858-71500-669. Brigadir Aris Sintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

lengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Program Etika. Saya Risa Sarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laba berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Tumpu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kantor Imigrasi Bima terus memperkuat edukasi dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIPIMPASA. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Andi Hafid Najamuddin menjelaskan, program ini merupakan inovasi keimigrasian yang menempatkan petugas sebagai penghubung sekaligus pembina masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dia juga memaparkan pendengar, PIPIMPASA memiliki konsep yang mirip dengan pembinaan kewilayahan seperti Babinkamtibmas, namun fokus utamanya berada pada bidang keimigrasian. Melalui program tersebut, petugas imigrasi tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan, tetapi juga secara aktif mendekatkan informasi dan edukasi keimigrasian kepada masyarakat. Salah satunya yang terkait keberadaan orang asing, perjalanan ke luar negeri, penggunaan dokumen perjalanan serta potensi permasalahan keimigrasian yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan masih kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kantor Imigrasi Bima memperluas jangkauan pembinaan masyarakat melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIPIMPASA. Sedikitnya 19 desa dan kelurahan tercatat menjadi wilayah kerja program tersebut. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Andi Hafid Najamuddin menerangkan program ini dirancang untuk mendekatkan fungsi dan pelayanan imigrasi kepada

Ake Kelurahan Dor Tangga Kadindi Doropeti Mbujur Toropo Sukadamai Lacijaya Jambu dan Woko. Nah, mendengar Imigrasi Bima berharap pembinaan melalui 19 desa dan kelurahan tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan keimigrasian. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan di program Halo Bima, mendengar Wani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu juga, pendengar, saya mengakhiri kebersamaan kita di program Halo Bima. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

tuh di bawah pohon. Soalnya

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi 91,4 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Foodcaster on Data BMKG Bima. Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital Pendengar, dan juga Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan mendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Foodcaster on Data BMKG Bima, ada rekan Chelsea. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, sudah siap.
0: Baik, program Asetera Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Foodcaster on Data BMKG Bima, ada rekan Chelsea. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 4 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dan dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yakni berkisar antara 43 hingga 90%. Selanjutnya, pada sore hari nanti matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.06 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut, di mana di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan juga Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di perairan selatan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. B, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Dompu telah berada pada puncak musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi pada periode musim kemarau. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Selanjutnya, meskipun saat ini berada pada puncak musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal serta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar dapat mendapatkan informasi tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk mengikuti atau memfollow BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui @bmkg_bima. Dan juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih juga rekan.
0: Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster on the BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan itu juga pendengar, Anda bisa langsung mengakses sosial media info BMKG Bima dan juga mendownload aplikasi info BMKG untuk Anda mengetahui informasi cuaca setiap hari, atau Anda bisa langsung mendengarkan informasi cuaca setiap hari di program Lintas Bima Pagi di program Kahabangi di menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Ani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi pertama pendengar masih kami hadirkan dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak dan bergelombang di sejumlah wilayah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Bima, pemerintah daerah menggelar sosialisasi terkait peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pendampingan penyusunan tata tertib panitia pemilih kepala desa. Sosialisasi diharapkan mampu menyamankan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pilkades. Sebanyak 188 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari para camat, ketua badan pemusyawaratan desa atau BPD, sekretaris desa serta kedua panitia pemilih kepala desa dari desa-desa yang akan melaksanakan pilkada serentak. Kepala DPMD Kabupaten Bima Dr. Randus Haji Mashkur mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami pendengar di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Karal, informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di pendengar Radio Republik Indonesia Bima Karal, informasi dan juga inspirasi. Kami masih menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Kabupaten Dompu. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM perlu membangun sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga mampu menjaga kepuasan pelanggan agar terjadi pembelian ulang atau repeat order. Ekonom dari Stiapis Dompu Egar Saiful Subhan mengatakan, pendengar, kepuasan pelanggan dapat dilihat dari sejumlah indikator seperti meningkatnya repeat order, menurutnya komplain, ulasan positif, serta ketersediaan produk. Ia juga menyambut kualitas produk, harga, dan ketepatan pelayanan atau pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan konsumen. Nah, pendengar, menurut Egar, sistem usaha yang baik akan membantu UMKM mengantisipasi persoalan sekaligus menangkap peluang, sehingga pelanggan tidak hanya datang sekali, tetapi kembali membeli dan menjadi konsumen tetap. Itu menjadi harapan untuk semua ya, pendengar. Dan mendengar informasi selanjutnya datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Wakil Bupati Sumbawa Dr. Andes Haji Muhammad Ansari langsung bergerak ke Jakarta membawa 4 agenda pembangunan daerah. Ia menemui pelaksanaan tugas atau PLT Deputi 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani untuk meminta dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah program strategis Kabupaten Sumbawa. Ansari juga melakukan pertemuan tersebut dengan di kantor staf Presiden Jakarta Kamis 3 September 2026. Ia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi sekolah, penataan kawasan pemukiman, serta optimalisasi program kesejahteraan masyarakat. Ansari mengatakan pendengar pemerintah daerah harus aktif menjemput dukungan pusat. Menurutnya Pemkab Sumbawa tidak cukup hanya mengirim proposal, tetapi perlu mengawal langsung setiap usulan agar masuk dalam agenda pembangunan pemerintah pusat. Ya, benar sekali pendengar bahwa apapun programnya semoga semakin membuat Kabupaten Sumbawa berkembang dan juga harus dikawal terus menerus. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Kahabaani.

0: We gotta keep it on till the break of dawn.
1: Till the break of dawn.
0: This is how I'm gonna do it.
1: This is how we gotta do it.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kenali informasi dan juga inspirasi. Ini mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami akan menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, dan tetaplah dengarkan kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
3: Wow.
0: Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga tentunya untuk Anda pendengar musik-musik pilihan yang akan menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi ini pendengar Anda bisa langsung membaca secara lengkap di laman kami di rri.co.id. Kami hadirkan untuk Anda informasi pilihan dari wilayah Kabupaten Dompu yang berkaitan dengan kebakaran savana tambora dinilai proses alami peremajaan vegetasi. Nah, kebakaran yang terjadi di kawasan padang savana Gunung Tambora, pendengar, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dinilai tidak selalu menjadi ancaman bagi ekosistem. Aktivis lingkungan Dompu, Ibnu Kaldum, menyebut kebakaran di padang savana merupakan fenomena alami yang justru dapat menjadi bagian dari proses peremajaan vegetasi. Menurut Ibnu, pendengar, rumput liar yang tumbuh di kawasan savana Tambora sebagian besar mengalami kekeringan dan mati akibat kondisi cuaca. Kebakaran kemudian menjadi salah satu proses alami yang memungkinkan vegetasi tersebut kembali tumbuh setelah kawasan mengalami pembakaran. Ia menilai, pendengar, kebakaran yang hanya terjadi di kawasan padang savana masih dapat memberikan manfaat bagi regenerasi rumput dan vegetasi baru. Namun kondisi tersebut, pendengar, tetap harus dikendalikan agar api tidak merebet ke kawasan hutan Taman Nasional Tambora. Karena itu juga, pendengar, Ibnu menilai keputusan Balai Taman Nasional Tambora menutup seluruh jalur pendakian menuju puncak Tambora merupakan langkah yang tepat. Menurut atau penutupan tidak hanya untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang sedang dilanda kebakaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi vegetasi baru untuk tumbuh tanpa terganggu oleh aktivitas manusia. Menurutnya, pendengar, penutupan jalur sebaiknya tetap diberlakukan hingga kondisi kawasan benar-benar aman dan vegetasi baru di padang savana mulai tumbuh kembali. Namun persoalan yang paling penting saat ini adalah bagaimana Balai Taman Nasional Tambora memastikan api tidak merembet dari padang savana menuju kawasan hutan. Dan tentunya kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Genel informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada, masih di informasi yang sama pendengar, dan kita lanjutkan informasinya. Sebab jika kebakaran masuk ke kawasan hutan ya pendengar, dampaknya akan jauh lebih serius. Selain merusak vegetasi, kebakaran juga berpotensi mengancam habitat serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik yang berada di kawasan Gunung Tambora. Ibnu meminta intensitas patroli di kawasan Tambora ditingkatkan. Menurutnya petugas tidak boleh hanya berfokus pada pemandangan api, tetapi juga harus memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut. Ia juga mengingatkan, ketika petugas terkonsentrasi pada penanganan kebakaran, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan perambahan kawasan, pemburuan liar maupun aktivitas ilegal logging lainnya. Nah, pendengar, Ibnu juga menyatakan komunitas pencinta alam di Kabupaten Dompu siap dilibatkan dalam upaya pengawasan dan penanganan kawasan Tambora. Menurutnya, pendengar, Gunung Tambora bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Tambora. Kawasan tersebut juga telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan juga kecintaan masyarakat, khususnya para pecinta alam di Kabupaten Dompu. Karena itu, keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam pengawasan dinilai dapat memperkuat upaya menjaga kawasan Tambora, terutama selama seluruh jalur pendakian masih ditutup. Ia berharap penutupan jalur pendakian dapat menjadi momentum untuk melakukan pemulihan kawasan sekaligus memperkuat pengawasan, sehingga kebakaran tetap terkendali di padang savana dan tidak merembet ke kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis jauh lebih besar. Informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan juga informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program selanjutnya. Ada program Kadihi Ade. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: saling mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

selamat pagi meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai wara kekawani mengata keramba senai nai maklum asli do karumbu. Ah hai deh. Tapi pun wara menakai tidak doa ini nefaya bergabung lama dulu di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Tak kedai ku adik kani ramam bojo dangdut ma caru caru ke. Mai rata kedai ku adik tempuh jam 11 sampai jam 12. Tak kedai madam nemani tak doa. Kani ramam bojo dangdut ma caru caru tentunya Rita doa tapi pun wara menakai tak doa.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dipinjam.

Rawa-rawa bojo macaru-caru itu doho tapi pun warna minakaita dah akhirnya mampu teru rawa-rawa itu doho wali makalai.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: kerja.
1: Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar.

Karela poda mada pendengar ya palaguna singa hede ke ora lu jam 11:56 waktu Indonesia Tengah mada mengakhir kebersamaan day di program ke DAD jam 12:00 waktu Indonesia Tengah dayakan ke DE dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta Twitter hotep pun warna penakaitnya tetap ke DE madrohkan di aplikasi RRI Digital mada kakawari pengawata keramba senenai pengamit ulur diri ke ruang dengar Ita Doha semenan cara mada ke ngampu ya mohon maaf program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengedara untuk Indonesia karena kita Indonesia.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: berita olahraga.
1: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amal.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjadi pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usia lagi pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una novedad que han sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya baik, benar kami cukup untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Dan saya informasikan G untuk kumandang azan zuhur Nike akan berkumandang nanti di pukul 12:18 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, langsung saja kami akan menuju ke siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

تأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

لي. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Acim MA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muslihin Azharuddin, Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid, dan Muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Patra Wijaya ST. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 sejumlah 58.240.531 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat bulan Agustus 2026 sejumlah 14.790.000 rupiah, sehingga berjumlah 72.030.531 rupiah. Pengeluaran 16.991.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 55.039.031 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Ekber Allahu Ekber.

المؤمنين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. حاضرين kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumati ansit wal imamu yakhthur faqad lagaw wa man lagha fala jumat ala. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam sedangkan khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pada ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

mendekatkan diri kepada Allah. Karena zikir kepada Allah inilah yang akan menyetangkan ketenangan dalam hati kita, para jamaah yang kami muliakan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita bertanya kenapa hati kita selalu gelisah, kenapa hati kita selalu risau, galau, jawabannya adalah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum. Maka ini khutbah singkat ini khatib

hikmah, ibrah yang Allah titipkan dari kisah-kisah Nabi kita. Itu yang harus kita jawab, para jemaah yang kami muliakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW melalui kisah-kisah Nabi terdahulu itu untuk menjadikan ibrah, pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surat Yusuf, hai Muhammad, bahwa dalam cerita kisah para nabi terdahulu itu ada ibrah bagi mereka yang berakal. Di sini sekali lagi ketika kita membaca kisah, akal kita harus hadir. Untuk apa akal kita, pikiran kita hadir di balik kisah tersebut? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Hud. Ketika Allah membentangkan kisah-kisah para nabi terdahulu, beliau diminta oleh Allah untuk betul-betul membaca kisahnya dengan akal yang dimiliki. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Hai Muhammad, aku ceritakan kepadamu seluruh kisah-kisah para rasul. Karena di balik kisah-kisah aku ceritakan itu, aku ingin kau kuatkan imanmu terhadap ajaran yang kau sampaikan kepada umat manusia. Di sini hikmah yang harus kita ambil, para jamaah yang penuh dengan akal yang Allah titipkan pada kita ini. Mampukah kita membaca sirah nabawiyah kita? Sirah perjalanan hidup Nabi kita ini bacaan iman. Bacaan yang meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bacaan yang meningkatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tugas kita ketika kita membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, sahabat terdahulu, beliau mengatakan dalam sebuah ungkapan yang diabadikan oleh ulama kita, kunna nu'allim sibyanal maghazi kama 'allamnahum al-Qur'an. Kami ajarkan anak-anak kami cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sirah nabawiyah, sebagaimana kami ajarkan mereka Al-Qur'an. Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah kita sudah mengajarkan anak kita Al-Qur'an dan sirah? Atau mungkin pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sudah membaca Al-Qur'an dan sirah nabawiyah? Belum terlambat, para jemaah yang kami muliakan. Maka mari melalui khutbah Jumat ini kami mengajak, mari kita membaca sirah nabawiyah itu dengan bacaan iman yang menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh akhir khutbah ini, khatib sampaikan sebuah cerita yang ditulis oleh para ulama sirah an-nabawiyah. Ketika pada tahun ke-9 Hijriah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menawan kabilah At-Ta'i yang berada di utara Jazirah Arab. Tawanan perang ini pun dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah bersama harta-harta rampasan yang didapatkan dalam peperangan tersebut. Ketika sampai tawanan ini ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdiri seorang sahabiyah yang bernama Safanah binti Hatim At-Ta'i. Beliau berkata, saat itu belum memeluk Islam, hai Muhammad, ketahuilah bahwa orang tuaku telah tiada, telah binasa dalam peperangan ini, dan saudaraku sebagai pelindung yaitu Hatim, Adi bin Hatim At-Ta'i telah melarikan diri dari peperanganku, sehingga aku tidak mendapatkan pelindung. Berbesar hatilah hai Muhammad untuk membebaskanku sebagai tawanan perang ini, karena orang tuaku adalah pemimpin kabilah At-Ta'i yang selalu membebaskan tawanan.

0: apa yang telah kau sampaikan dari apa yang dilakukan orang tuamu, itulah sejatinya ajaran yang aku sampaikan kepada umat manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan tawanan, memberi makan yang lapar, meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Andaikan orang tuamu memeluk Islam, maka kami semua akan mendoakan mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu baginda Rasul mengatakan, wahai Sapana, engkau aku bebaskan dari tawanan ini. Setelah mendengar jawaban baginda Rasul, Sapana pun berkata, ya Muhammad, karena dia belum memeluk Islam, dia menyebut nama Nabi kita tanpa ada Rasul, tanpa Nabi, apakah pembebasan ini hanya untukku atau untuk kaumku yang tertawan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan, untukmu dan semua tawanan dari kabilahmu. Saat itulah Safana binti Hatim At-Ta'i mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah langsung menghadiahkan Safana dengan hadiah kendaraan, pakaian yang tidak bisa dihitung oleh mereka. Para jemaah yang kami muliakan, ini penggalan kisah Nabi yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Luar biasa. Kalau kita baca bacaan iman kisah ini, maka pertanyaannya, akhlak seorang mukmin yang sangat dibutuhkan saat ini, meringankan beban teman-teman kita yang kesulitan, memberi makan teman-teman kita sedang kelaparan, memudahkan teman-teman kita, saudara kita yang sedang menimpa musibah, apakah masih ada dalam diri kita? Jangan-jangan kita didikte oleh zaman saat ini dengan sifat individualis, sifat yang menjauhkan kita dari kebaikan sesama manusia, wal'iyazubillah min dalik. Demikian para jamaah yang kami muliakan, khutbah yang bisa khutib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusril illal ladzina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

حمدا. الله أكبر. الله أكبر.

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat nikah dari langsung disiarkan oleh Islamic Center NTB, ya, masih terayang Hubul Waton, Islamic Center NTB. Baik, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Mangku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Di berita penting, KPU Provinsi NTB menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Anggota KPU NTB Zuriati mengatakan masih terdapat kesenjangan antara jaminan hak pilih dengan kondisi di lapangan. Pada pemilu 2024 tercatat lebih dari 22.000 pemilih disabilitas di Nusa Tenggara Barat. KPU terus mendorong penyediaan TPS yang lebih aksesibel. Komisioner Komnas HAM RI Pramono Utantowi menegaskan pemilu harus menjunjung prinsip HAM dan non-diskriminasi. Ia mendorong KPU dan Bawaslu memperkuat pelayanan aksesibilitas serta regulasi bagi kelompok rentan. Sementara akademisi UIN Mataram Agus menilai rekomendasi kajian perlu didukung kemauan politik agar dapat diterapkan dalam regulasi dan kebijakan yang konkret. Sebanyak 353 proposal masuk dalam sayembara riset dan inovasi daerah NTB 2026 yang digelar pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi NTB. Jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan awal panitia yang hanya menargetkan sekitar 100 proposal. Kepala BRIDA Provinsi NTB, Igede Putu Aryadi, mengatakan proses seleksi dirancang dengan memisahkan pemeriksaan administratif dan penilaian substansi. Pemisahan tersebut dilakukan agar setiap proposal dapat dinilai secara objektif sesuai persyaratan sekaligus memberikan ruang bagi gagasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, sayembara tersebut tidak sekedar ditujukan untuk mencari proposal terbaik, tetapi juga mengidentifikasi gagasan yang dapat diterapkan dan diinkubasi sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui mekanisme seleksi yang dilakukan secara terukur, BRIDA NTB menargetkan pelaksanaan sayembara berlangsung transparan, objektif dan akuntabel sesuai standar operasional prosedur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyiapkan Sikap Key NTB sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, bersama tim berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Hukum di Jakarta. Koordinasi membahas kesiapan aplikasi meliputi keamanan teknologi, arsitektur, sistem pengelolaan data, serta persyaratan hosting. Pusdatin meminta Sikap Key NTB terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dan menyelaraskan proses bisnis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta menjalani uji kelayakan. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati menegaskan transformasi digital diarahkan untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Sikap Key NTB nantinya menyediakan informasi KI, chatbot, helpdesk, penelusuran kelas merek, checklist dokumen, hingga konsultasi dengan petugas. Pengembangan aplikasi Sikap KI ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat NTB mengakses layanan kekayaan intelektual secara cepat dan praktis. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. BPBD Lombok Tengah mencatat telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Siaga darurat sudah terlayani selama ini ada 3-4 kecamatan Pre Timur.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Lombok Tengah. Warga di beberapa kecamatan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan meminta bantuan suplai air dari pemerintah. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf mengatakan, sedikitnya 5 kecamatan mulai berdampak kekeringan, di antaranya Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Dari jumlah wilayah tersebut, Praya Timur dan Jonggat menjadi daerah dengan permintaan bantuan air bersih paling banyak.
1: Tanggap darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat keringan, tapi masih tanggap. Siaga lah, siaga darurat.
3: Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sidak lagi yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Jonggat. Praya Timur.
2: Menurutnya kondisi kekeringan tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun masyarakat dinilai mulai melakukan berbagai langkah antisipasi seperti membuat sumur bor sehingga ketergantungan terhadap bantuan air bersih berkurang.
1: Ya mungkin karena ada masyarakat sudah punya inisiatif untuk buat sumur gali, sumur bor dan lain sebagainya, yang kan itu. Atau mungkin ada sudah perbaikan aliran PDAM yang bisa menyentuh mereka, kita enggak data sampai di situ kan. Tapi kita melihat tren permintaan. 3 bulan terakhir kita sendiri 2 PDAM, enggak tahu 2 atau 3 enggak ngerti.
2: Pihaknya memprediksi musim kemarau tahun ini bisa berlangsung lebih panjang hingga Maret atau April 2027. Karena itu pihaknya memastikan ketersediaan air bersih tetap dijaga dan siap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria ke sejumlah lokasi di wilayah Lombok Utara pada 5 hingga 6 September 2026. Persiapan kunjungan dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan pemerintah daerah siap menyambut kedatangan Putri Mahkota Victoria secara maksimal. Menurutnya, setiap lokasi yang masuk dalam agenda kunjungan harus dipersiapkan secara matang agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi Lombok Utara. Meskipun bukan merupakan kunjungan kenegaraan, kehadiran langsung Putri Mahkota Swedia di daerah tersebut dinilai menunjukkan adanya perhatian terhadap berbagai praktik baik yang berkembang di tingkat masyarakat. Pada Sabtu 5 September, rombongan dijadwalkan mengunjungi Balai Kita, Gerai Penyaluran Produk UMKM Provinsi NTB. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke SMKN 1 Pemenang untuk melihat pembangunan rekonstruksi gedung pasca gempa yang didukung melalui pendanaan KFW. Sementara pada Minggu 6 September, rombongan dijadwalkan bertolak ke Gilimeno. Sejumlah kegiatan akan mengangkat tema ekonomi biru dan pelestarian lingkungan termasuk dialog bersama masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. BNN Provinsi NTB mengungkap dugaan peredaran sabu di wilayah Aikmel, Lombok Timur dan mengamankan seorang petani berinisial M alias ON. M ditangkap Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 18.30 WITA di Dasan Bagek Barat Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel. Dari tangan pelaku, petugas menyita 9 paket sabu dengan berat kotor sekitar 4,7 gram. Sabu tersebut diduga telah dibagi dalam paket kecil dengan harga jual antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Penyidik BNN NTB Kombes Pol Darsono Setio Aji mengatakan, M mengaku telah 3 hingga 4 kali mengedarkan sabu dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. M juga mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial A di sekitar Aikmel. BNN masih memburu dan mendalami peran A sebagai pemasok. M mengaku nekat mengedarkan sabu karena faktor ekonomi dan diketahui bukan residivis. Atas perbuatannya, M dijerat pasal terkait peredaran narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Provinsi NTB menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wadi Rukwani menemani Anda dengan di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Ada kunci hati pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada, dari Afgan. Selamat menikmati.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Bicara sendiri menutup perjumpaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wanda mengakhiri kebersamaan kita dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wanda Dukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: Besok tunggu aku di sini ya.
2: Maaf.
1: Hei teman, capek nunggu ya?
2: Anda,
1: ini baju buat kamu ya.
2: Kamu udah bilang ibumu?
1: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
3: Nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Aku Marsha, kita berteman ya.
4: Iya.
5: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.
6: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Tuntas dan Maxi, makan siang bersama teman sejati. Tentunya udah tuntas juga makan siangnya ya. Kalau belum, aduh, kayaknya tunda dulu ya. Kalau udah jam 2 siang sepertinya, nanti saja jam biasanya jam sore ya. Apalagi yang punya permasalahan di lambung ya, khawatirnya sih asam lambungnya naik kalau misalnya yang berat-berat. Kalau udah lewat ya dari jam 12 atau jam 1, terus mau jam 2 udah, kalau mau cari makan jangan berat-berat ya, ringan-ringan. Tapi jangan juga kerupuk gitu ya. Baiklah, kita masih bersama di Prosatir dari Mataram. Kita akan tuntaskan juga NTB siang. Saat lagi nanti kita akan masuk ke NTB sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar di Indonesia banget, saya Dian Mustafa bersama Anda. Silakan dualan telepon 081-8020-5646-521 juga ya. Ada Tiki yang mengawali, silakan Tiki, selamat siang menjelang sore. Halo. Okay, bentar ya. Halo Tiki.
1: Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiki, di mana Tiki?
1: Cantik. Di mana kabarnya siang hari ini?
0: Baik, alhamdulillah. Tiki posisi di mana Tik?
1: Lagi di syutingnya di rumah lah.
0: Rumahnya mana? Oh, Lombok Timur.
1: Iya, Lombok Timur.
0: Oh gitu.
1: Kemarin saya masuk sama di acara tempat juga ya.
0: Mana itu?
1: Kemarin hari apa itu? Kemarin kayaknya.
0: Masa sih? Oh iya, iyalah.
1: Iya. Okay,
0: oh inget sih itu.
1: Di sini yang baik nyaman dan bantet tuhin.
0: Oh iya. Berapa kabar sih itu Tiki?
1: Alhamdulillah, kebakaran salah dua.
0: Saya tahu, maaf ya, salah. Sudah sih mulu dan mulut sama mulutnya udah lewat ya Allah.
1: Iya.
0: Baru aja mau minta jaje bedeng
1: Nanti mbak jadi aja lah tinggal lagi belum mulut ya.
0: Iya kan emang yang jaje bedeng yang khas itu pangan itu kan ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Kuning juga ada.
0: Sama poteng jajan tuja. Itu pokok ya, andalan dah itu ya.
1: Gimana suasananya di Mataram?
0: Alhamdulillah ini lagi cerah-cerah saja, oh, tapi masih panas lah. Maksudnya angin kencang ya karena kemarau.
1: Iya.
0: Kalau Lombok Timur itu apa sedingin Sembalun ya? Ini Lombok Timur warna sabe kan?
1: Enggak loh, biasa-biasa aja.
0: Oh gitu, tapi kalau di Sembalun apakah bener tuh kayak apa sih? Kayak di freezer gitu.
1: Enggak gitu ya.
0: Oh biasa aja ya, berarti hampir sama suhunya ya, oke.
1: Mbaknya udah sarapan ya, udah makan siang.
0: Sarapan? Kemarin saya sarapan.
1: Biasa makannya mbaknya kan pakai belacan kangkung gitu ya.
0: Ih, tahu aja. Iya, kalau saya sih cukup sambal colet aja. Wong asal sediain itu ada.
1: Colet,
0: iya.
1: Iya.
0: Jadi ada
1: sambal terasi gitu.
0: Iya, itu benar deh. Jadi kayak di rusuh tahu kan, kayak rujak gitu ya, masyaallah tabarakallah jadi. Waduh, kayaknya menu makan malam itu deh.
1: Bikin sambal colet sambal terasi itu lebih enak dari restoran gitu.
0: Benar banget. Setuju saya pokoknya, iya dah. Ngomong-ngomong ya Mas Tiki, nanti jangan sampai kita diomelin karena kita yang berdua punya radio hari ini.
1: Udah lanjut aja kalau gitu, nanti diomelin nanti gak
0: bisa. Iya deh, oke bener-bener. Iya deh, lagunya apa nih?
1: Ada lagunya Dekin Tutel.
0: Yang mana tuh?
1: Gila-gilaan gitu ya.
0: Kenapa sih?
1: Gila-gilaan bersama mbak.
0: Nggak, saya mau.
1: Cuma lagu aja mungkin itu ya.
0: Saya paling suka tuh lagu yang melo-melo, cie. Apa judulnya tadi? Cangkuk terti yang gila-gilaan ya. Ya Allah. Duh, jangan sampai gila.
1: Yang gak ada yang gila-gilaan, mungkin ada yang lagi main lagi judulnya apa namanya?
0: Yang penting dicangkuk terti ya. Kalau ini sih yang ada gila itu gila karena cinta, gila beneran. Gila cinta.
1: Gila yang mana ini yang benar ini?
0: Tahu, ini judul lagunya pokoknya gila. Jadi maunya Deceng Kutir. Ya, carikan dulu ya Deceng Kutir tuh apa aja sih ininya, koleksinya.
1: Iya, sepertinya apa aja deh, banyak kayaknya itu.
0: Aduh, belum ketemu juga di Cingkuta.
1: Kalau nggak salah, kalau nggak gila-gilaan misteri tentang cinta nggak apa-apa sudah.
0: Ayo deh dah, yang pokoknya
1: cinta itu kan. Memang lagu lama itu tahun berapa itu ya, Katya?
0: Tapi jangan yang lama-lama.
1: Tapi yang di atas tahun 2000 mungkin kayaknya lebih.
0: Iya benar, itu belum ada yang misteri cinta ya, oke.
1: Ya, belum ada ya.
0: Kalau gitu yang lain aja deh ya.
1: Yang lain aja deh ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Oke, lagu yang lain aja, lagunya ini aja deh. Lagunya apa namanya?
0: Iya.
1: Lagunya Titu aja lah.
0: Apa? Titu?
1: Titu.
0: Oh iya, oke. Oke.
1: Iya.
0: Titu. Oke deh, coba ya kita cari dulu ya.
1: Iya, nanti sedikit ya buat Mbak Maya di Mantang ya. Buat Mbak Titi siapa namanya di cerita gitu ya, Pak Selam Siang juga. Buat yang di TTT juga. Buat
0: yang Tito tuh judul lagunya apa?
1: Oke.
0: Apa?
1: Oke.
0: Ah?
1: Oke.
0: Oke.
1: Bilang saja oke.
0: Oh iya, astagfirullah.
1: Saya mau dengar oke. Oh iya. Yeah.
0: Ya Allah, ya Allah, ya ya ya, oke oke oke, bang oke, udah ini udah saya siapkan okay, maksudnya okay, ya.
1: Oke. Okay. Buat pendengar RI Pro 1 di mana saja yang ada di ini, semoga rezekinya Anda selalu barokah selalu ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Iya, semoga bermanfaat bagi keluarga kita semuanya.
0: Amin.
1: Iya, semoga uangnya disimpan ya. Pakai belanja mungkin setiap kebutuhan sehari-harinya gitu ya.
0: Ya Allah, ya dah, oke.
1: Ya buat mbaknya sama bertugas,
0: semoga berjaya. Makasih, Mas Tiki.
1: Selalu ya bersama yang lainnya.
0: Enggak, sama kakek. Udah itu aja.
1: Oh iya, kakek. Lapor mulai dengi.
0: Enggak sila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi Indonesia banget?
2: 100.000 Indonesia.
0: Nenek Haji selamat kuasa, astagfirullahalazim. Hari Jumat harus banyak istighfar ya. Oke, dengan siapa ini?
2: Raja nih.
0: Raja.
2: Apa? Meter ngomong itu, Mbak.
0: Kenapa?
2: Siapa yang ngomong lama tadi itu?
0: Oh, nah tuh kan mulai sudah tahu apa yang akan Anda katakan.
2: Jangan sih lah ngomong ini,
0: Pak. Iya. Nah, Raja di mana di Narmada bukan ya?
2: Mama Tiki siapa itu?
0: Oh Mas Tiki, mak kakek Tiki. Dia jauh dimana? Soalnya Lombok Timur.
2: Dimana? Yang baru itu?
0: Iya sepertinya.
2: Mohon ya Mas Tiki, bukan saya ini jangan terlalu lama gitu ngomong.
0: Oh iya, mungkin saya juga banyak sih, iya, mungkin juga panjang tadi iya saya nanya juga iya, soalnya lagi musim mulut jadi sepenasaran.
2: Gak usah nanya mulut.
0: Iya kan?
2: Di belakang kalau mau.
0: Jangan di belakang, jangan.
2: Iya
0: dah, oke. Nah nanti kan panjang jadinya, oke.
2: Maaf,
0: Mas
2: ya,
0: Raja di mana rem?
2: Buang itu.
0: Iya nggak apa-apa, Mas Raja itu saya yakin bang amak kakek.
2: Lain kali jangan terlalu panjang gitu.
0: Iya sudah, oke dimaklumi.
2: Ya cerang-cerang dulu ya.
0: Baik, Mas Raja di Rembiga ya.
2: Iya dong. Terus nih salamnya sama Mas Tiki ya tadi.
0: Iya.
2: Salam kenal aja Mas Tiki ya, maaf ya.
0: Nggih, saya sudah nggihkan itu.
2: Terus Mbak Ila dan Mas Irwan di Bayan. Alvin, Mbak yang lain, Purwaya, Ila, Ila juga Ila ya. Bunda Isha, Bunda Mas Nia, Bunda Siti Hajar, Ordes, terus Mbak Lali Ratu, Maya Mantan, Kinanti, Pak Jamiluddin, Pak Muayin, yang lain sudah ya.
0: Baik, oke, Teja.
2: Siapa? Bang Fajar. Ya.
0: Teja?
2: Semuanya, Mbak.
0: Lagunya apa nih, Mas Raja? Ya? Lagunya apa?
2: Lagunya itu, apa namanya? Asbak, apa sih lagunya itu kan?
0: Apa?
2: Lagunya Asbak, tuh ada penyanyi Asbak.
0: Asbak? Yang mana aja yang penting asbak gitu.
2: Karena ada yang bagus lagu apa judulnya
0: tuh? Iya kurang tahu. Yang penting kalau asbak itu ada izinkan ragamu di sini, izinkan aku menjagamu.
2: Iya itu yang pertama tuh.
0: Biar cinta memilih. Jadi izinkan aku menjagamu ya.
2: Iya dah.
0: Baiklah.
2: Mbak Dian.
0: Yuk.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat jumpa lagi ya.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan Lombok Timur, sila Pak Irwan di Lombok Timur juga ya.
3: Assalamualaikum Pak Kori.
0: Dengan Dian.
3: Oh, Mbak Dian suaranya lain, sekarang agak muda suaranya.
0: Masya Allah barakallah. Curiga saya ini kok bisa, suara saya, suara saya ini agak muda tuh gimana maksudnya ini saya protes cila.
3: Ya soalnya di SD-nya itu memangnya orang masih muda.
0: Ya Allah, barakallah.
3: Di TikTok-nya, di SD-nya saya tetap kita komen.
0: Nah ini nih, ini memangnya kalau media sosial tidak bisa dibohongi.
3: Tidak bisa dibohongi.
0: Ya. Pak Irwan, apa ya, kabar sih Dem?
3: Soalnya kita bilang ya. Yeah. Itu juga yang dari Sumbawa itu cerita, karena sudah itu yang diulang sampai lama durasinya. Kita kan waktu terbatas kemudian.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya, tapi iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada ruang untuk semua sih nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada info-info.
3: Jadi kita enak.
0: Iya, kalau ada info-info yang penting juga bisa diinfokan, yang bisa memberikan masukan, kayak begitu sih, boleh-boleh ya, aja.
3: Iya, ini yang itu aja yang diceritain, saya Sumbawa panas, saya pernah tinggal di mana, itu lebih panas.
0: Oh, kalau itu mengerti, oke. Pak Irwan di Lombok Timur apa di mana ini?
3: Kan dia emang.
0: Oh iya kan dia biasanya dia kalau Pak Irwan kan kemana-mana.
3: Mbak Dian mau ke Sembalun. Tadi perapatan bilang mana rumah Abah.
0: Oh gitu.
3: Dari mobil 5
0: kali. Oh iya, Masya Allah. Ya ada insya Allah ya.
3: Okay. Di sana itu kursi saya di sana di Sembalun iya. Mbak Dian.
0: Oh iya iya. Terus lagunya apa ini?
3: Jagalah hatimu sayang.
0: Jaga. Nah, siapa itu?
3: Saya mana yang sering-sering kayak jangan nyulit kulit supaya.
0: Siapa ini yang Armada ya? Armada apa siapa?
3: Seventeen apa itu siapa itu?
0: Jaga hati. Iya, Seventeen kayak iya. Baiklah, kita siapkan ya, Pak Irwan.
3: Wajar kita komen waktunya terbatas. Soalnya betul ya. Terima kasih Raja ya. Sehat selalu, sukses selalu akuran sama Ariranya ya. Saya terus ada orde juga, sehat selalu, sukses selalu orde, terima kasih kelingannya sebelah ya. Terus ada penguin juga, terima kasih, sehat selalu. Ada badang lare. Ada siapa satu guntur juga di sana, sehat selalu. Ada Jaber Kondaya, ada Mr. Bin juga di Desa Nago. Apalagi ada Ikabat Timuli.
0: Oh iya, tadi itu Pak Tiki tidak lama, tapi dia cerita tentang tradisi mulutnya. Jadi itu yang mungkin agak lama buatnya, jadi saya nanya-nanya. Oke, biar clear nah, maksudnya
3: malam,
0: ya.
3: Jadi malam juga lama ada cerita itu.
0: Yang mana?
3: Ini diperhatikan email.
0: Oh iya, sudah oke. Okay. Baik. Oke, Mas Irwan itu aja.
3: Ya dan semua suara dan
0: baiklah,
3: ya. Ini waktunya terbatas.
0: Oh iyalah, iya semangat biar semuanya bisa kebagian.
3: Ya ini cerita yang tidak yang tak masuk di. Oke, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pokoknya di sini ajang silaturahim, ge. Jangan ada emosi. Jumat berkah soalnya ini ya. Saling maklumi. Iya tadi juga saya tertarik soalnya kalau ngomong mulutan. Jadi itu yang agak lama sama Mas Tiki. Jadi saya tanya-tanya. Karena itu kan informasi penting juga ya. Anda juga boleh cerita misalnya tradisi apa. Terus apakah ada hal yang bisa menginspirasi buat yang lain juga boleh. Jadi bukan hanya sekedar untuk salam. Tapi salam juga silaturahim ya. Tapi ada informasi yang bisa diberikan juga nih untuk yang lain ya. Oke, silakan. Oh, Ila, saya sudah buka Ila. Baik ya. Ila, silakan Ila.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Kak LU?
4: Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Dian?
0: Baik, alhamdulillah. Kak LU kan Ila ya?
4: Iya, Kak LU iya.
0: Kak LU siap-siap nih menyambut.
4: Apa tuh?
0: Ayo, tadi dengar informasi tidak?
4: Bawahnya apa?
0: Ayo, kan ada ini nanti yang datang. Ratu Swedia, Victoria.
4: Oh, tanggal berapa?
0: Besok itu.
4: Oh, besok?
0: Iya.
4: Oh, iya.
0: Tahu kah? Persiapannya, iya, oke.
4: Iya. Mau request, gak usah request lagu deh, gabung sama Kak Irwan tadi ya.
0: Oh iya, boleh.
4: Salam-salam dulu. Yang pertama buat Kak Irwan, terima kasih ya Kak yang udah masuk duluan. Semoga sehat selalu banyak umur. Terus buat Mbak Kinanti yang ada di Luluk belum pulang. Mbak Kinanti, Luluk itu ada acara maulidnya.
0: Gitu.
4: Iya, terus buat Bang Syahril. Bang Kento, Mbak Cinta, Bang Raja, terus Mbak buat siapa lagi ya? Buat Mbak Nelly, Bunda Hil, Bunda Marni, Pak Putri, Pak Giharna, Pak Nita, Pak Giza Budin, Kristen, buat semuanya ada deh.
0: Baik Ila, buat itu saja. Ya,
4: sempat-sempat saja. Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Dian.
0: Sama-sama.
4: Siang, sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar-sabar dulu yang mau bergabung lagi kita, yang pasti ke lagu dulu ya.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Akan kembali masih di Indonesia banget ya. Yang belum masuk silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
1: Selamat siang, pertanyaannya assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Mas Tenggo di Mataram berkebulan.
0: Oh, Mas Tenggo. Iya, Mas Tenggo di mana? Di Mataram.
1: Itu satu bulan di Mataram. Itu aktif ya kerja.
0: Oh gitu. Ini masih di Mataram ya?
1: Iya, rencana bisa saya balik. Saya kan tiap minggu balik.
0: Oh gitu. Iya. Oke, selamat menikmati Mataram, Mas Tenggo. Mau request lagu apa?
1: Mudah-mudahan aja besok saya nggak pikir. Saya rencana besok sama Apriana mau ke KRU sekali jalan.
0: Oke. Iya. Silahkan menikmati suasana di Mataram, G.
1: Ini tapi panasnya apa?
0: Kenapa?
1: Panas.
0: Panas, iya sama saja sebenarnya sih dimanapun. Yang penting kita bisa menikmatinya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Tenggo mau minta lagu apa?
1: TVX yang kawin lari.
0: TVX yang kawin lari. Aduh, kenapa harus kawin-kawin lari ya? Lari ke. Tapi kalau TVX itu yang ada di file nih boleh ya dipilih-pilih ya, Mas Tenggo, saat-saat menyebalkan. Kamu nggak sendirian, Mawar Hitam Sakit Hati Salam Rindu. Cerita tahun lalu, yang mana nih?
1: Salam Rindu, nggak ada sih kawin lari.
0: Bukannya nggak ada, mungkin belum. Maksudnya filenya mungkin masih tersembunyi. Salam Rindu aja ya?
1: Iya.
0: Baiklah, ya, ditunggu Mas Tenggo. Terima kasih sudah bergabung.
1: Salam dulu.
0: Oh iya, lupa. Iya, silakan.
1: Waduh, kita dengar suaranya ini berapa lama enggak dengar suaranya?
0: Iya, kita sip-sipan Mas Tenggo, jadi jadwalnya berbeda.
1: Ya, sih tahu sih. Saya sering dengarnya di pagi aja.
0: Benar sekali. Berarti Anda pendengar setia.
1: Ya, ini sholat subuh aja saya dengar.
0: Iya, itulah.
1: Salam-salam.
0: Boleh Mas Tenggo, lanjut.
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Alvin, Pak Haji Irman, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Lale, Inja. Itu udah sampai sini aja lah, saya kembali kalau kasih pada jam.
0: Yang kawin lari itu tuh Marion Zola, bukan TVX. Mau yang itu ya?
1: Oh iya, itu udah.
0: Iya, makanya bingung. Ini udah disiapkan. Iya. Oh udah, pokoknya kita udah siapkan ya. Oke. Baiklah. Iya, sudah kita siapkan. Iya, oke.
1: Oke,
0: baiklah Mas Tenggo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Napi kabar cinta Bunda Aisyah? Sila.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat, senang bahagia, Badia.
0: Tentram, damai, sentosa.
2: Ya amin. Mudah-mudahan hari Jumat
0: berkah.
2: Yang cepat dikabulkan.
0: Iya dong. Yeah, sekedik iya, sekedik jadi banyak.
2: Iya, kalau fiatkah dirinya Mbak Dian gitu.
0: Amin. Iya.
2: Hari Jumat, hari barokah.
0: Iya.
2: Mbak Dian, apa lagu yang baru? Apa judulnya baru, lagu yang kedua tadi?
0: Yang kedua, yang mana yang kedua?
2: Itu yang mati bagus suaranya, liriknya bagus. Lagunya itu bagus, suaranya bagus, aduh luar binasa.
0: Mbak Kori sampai geleng-geleng mendengarkan suara Bunda Aisyah. Ya Allah, Asbak maksudnya.
2: Oh mungkin itu ya.
0: Yeah, itu suaranya. Judul lagunya Izinkan Aku Menjagamu. Nanti di request ya.
2: Oh iya, besok-besok hati yang request. Gi. Lagunya yang baru kan udah jadi dipilih sama Mas Tenggo yang salam rindu.
0: Kenapa terus mau diganti?
2: Nah itu yang salam rindu kepada seseorang yang aku rindukan gitu.
0: Boleh, iyalah Bunda Aisyah.
2: Jalan dulu nih Mbak Dian sayangku.
0: Oke, sila Bunda Aisyah.
2: Ada panjang lain, saya selalu Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Ari Kinati, saya selalu nih. Ada juga Mas Raja ini sudah masuk?
0: Sudah dong, Bunda Aisyah telat ini.
2: Masih dia tidak dikoneksi sama Mas Raja, Nggih?
0: Nah, kurang tahu. Nanti coba konfirmasi.
2: Nah, saya sehat selalu dan atas sama yang tersayang. Salam kalian, salam persahabatan selalu, Gi.
0: Gi.
2: Ada Yuki, ada Elan Dasan Agung, ada Kamasnia, ada Pak Haji Herman, ada Pak Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril, terus Bang Fajar, ada Mami Rian, ada Widya bersama suaminya. Ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada Insam, ada Mas Rian, ada juga Bu Kartini, Pak Sukri, terus Bu Marni, ada Adida Kukinza, salam kaya, salam persahabatan selalu, ada Tinggu juga, ada Tinggu, maksud Tian, ada Pak Tinggu, ada Krispati, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bunda. Ada Mas Tawang di Singaraja, ada Bertanuar di Surabaya, ada semuanya, Gi?
0: Gi.
2: Lagunya spesial buat yang tersayang aja ya, Mbak Dian. Salam.
0: Baik, Bunda Aisyah.
2: Mbak Dian, saya telah bersama keluarga di rumah, nanti keluar hati-hati, Mbak sayangku. Mudah-mudahan sekarang kita diberi rezeki yang cukup dan barokah. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga yang pamit, beserta biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Iya, kita setelah Bunda Aisyah ada siapa nih di ujung telepon ya? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidup tanpa joramu ibarat sayur tak berbumbu.
0: Masya Allah, barakallah. Ini kalau sudah yang begini, saya tahu yang mana ini.
3: Makanya
0: Mami Ria, bukan
3: hidup tanpa suaramu ibarat sayur tak berbumbu.
0: Amin maksudnya. Sampai bingung saya. Bung Syahril, ya Allah, tabarakallah Bung Syahril, sila-sila Bung Syahril.
3: Kenapa menghilang dan pernah muncul?
0: Ah, yang benar saja. Berarti Anda bukan pendengar setia kalau begitu ya.
3: Mungkin ada cari-cari, kritik-kritik saya cari, enggak ada.
0: Iya, saya selalu muncul, kecuali kalau libur jadi tidak muncul. Jadi kalau yang mendengar RRI sepanjang masa, pasti tahu tempat kita berdinas ya.
3: Saya cari.
0: Dicari di Google, ketemu akhirnya ya. Oke, Bung Syahril, napi kabar sida Bung Syahril?
3: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Dengan sakit-sakit ya.
0: Ini amin insya Allah. Ini sedang di tempat kerja atau sedang mencuri-curi waktu?
3: Yes. Di belakang ini.
0: Oh, di belakang, nah ketahuan.
3: Ada jeruk di bawah bunda.
0: Ya, cakep.
3: Di jalan Gajah Mada banyak es buah.
0: Oh, banyak banget.
3: Ada Mbak Dian cantik juga menggoda.
0: Masya Allah.
3: Dan ada mentik lagi indah.
0: Tabarakallah, amin. Alhamdulillah. Pokoknya semua sudah ini. Masa yang baik-baik yang keluar.
3: Saya rayu lah.
0: Ya Allah. Iya deh, Bu Saril. Sudah maulitan?
3: Nggak ada maulid sih.
0: Oh gitu, Lombok Tengah mana memang?
3: Biasa-biasa aja tuh, ngaji-ngaji biasa.
0: Oh, berarti di masjid aja ya? Oh iya.
3: Apa namanya? Nggak seperti orang-orang tuh.
0: Oh iya, berarti tergantung ya, tergantung di mana kampungnya, baik.
3: Nah, supaya nggak terlalu pemborosan kan.
0: Oh iya, benar juga sih, di sisi lain emang itu alasannya ya, baik.
3: Sederhana aja, yang penting biar apa, nggak sia-sia.
0: Iya, benar sekali.
3: Itu menurut saya, yang lain nggak tahu.
0: Iya, beda-beda pendapat tapi sebenarnya satu gitu tujuannya ya. Iya, baik. Kenapa Bu Syari? Kenapa?
3: Lagunya.
0: Oh iya, lagunya apa?
3: Aku di sini untukmu
0: lah. Aku di sini untukmu. Siapa itu yang nyanyi kemarin belum ketemu cari. Ya?
3: Kalau enggak ada cari di kulkas.
0: Ya Allah. Di sini tanpamu, di sini untuk aku, kamu.
3: Aku di sini untukmu, untuk Mbak Dian saya.
0: Di sini untuk kamu itu Angga Yunanda, itu aja dah ya.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Makanya atau enggak apa-apa. Apa itu Mbak Dian cari Anda di Mari Es atau di mana?
0: Baik, Bung Saril, nanti kita salam siapkan. Ya, Dikir, ya. Oh, nah ini dia, iya sudah sila-sila.
3: Salam Bang Bang Artin, Mbak Jang Lai, Bang Irwan, bersama Mbak Ila, Bang Kinjo, Bang Kinza, mana Kinza yang datang sini? Kinanti, Mama Ya, Mbak Lidia, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Tinggu tadi, Bang Ayu, Mbak Ayu, kemudian Bunda Cita Aja, Mbak Lali, Bunda Isa, Bunda Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Celin, Mbak Mirian, dan Bunda Kartini, semacam
0: Mbak. Baik, iya, iya. Iya, Bu Syarif.
3: Ala. Mbak Yan. Mbak Yan udah panggil D ya. Mbak Yan.
0: Itu aja.
3: Lebih halus kalau Mbak Yan itu.
0: Oh gitu, ya Allah.
3: Mbak Yan yang cantik dan tetap sehat selalu ya.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih.
3: Kalau mau makan jangan lupa kepada aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, iya sih, memang ada saatnya kalau misalnya ada yang bilang, wih kepanjangan ke ini, ya udahlah, tidak apa ya sekali kali. Maksudnya kalau mau, tapi ngobrolnya itu yang memang bisa menginspirasi Anda, ya kasih kesempatan juga buat yang lain. Tapi jangan sampai, misalnya ada yang tadi sempat ngomel-ngomel karena mungkin lama menunggu seperti itu ya. Jangan khawatir karena nanti di sesi kedua nih ada Mbak Koriatun Hafizah. Jadi bagi-bagi maksudnya nanti kalau sudah masuk di sesi pertama, jangan lagi masuk di sesi kedua ya. Berikanlah ruang untuk pendengar yang lain yang juga mau bergabung di Indonesia Banget. Oke, menuntaskan Indonesia Banget ada 3 lagu ya yang sudah di request tadi, ada Marion Jola, kemudian Salam Rindu TVX, Angga Yunanda Di Sini Untuk Kamu. Terima kasih ya yang sudah bersama bergabung di sesi pertama. Jangan lewatkan, nanti ada Koriatun Hafizah yang akan menemani Anda melanjutkan Indonesia Banget dan juga rangkaian-rangkaian acara yang lain di Persatuan Radio Mataram. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersuara di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Lihat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut recto verso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Pemerintah pusat tidak ingin pembangunan kawasan adat tersebut dilakukan secara parsial, melainkan melalui satu desain terpadu yang disepakati bersama. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Fahri Hamzah saat meninjau Kampung Sade Kamis kemarin. Ia mengatakan pembahasan lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum pembangunan permanen Sade dimulai. Menurut Fahri, pemerintah masih menunggu penyelesaian kajian yang disiapkan Universitas Mataram. Hasil kajian itu nantinya akan dipresentasikan dan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Sabra Satu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, Mbak Kori ini semangat sekali siang-siang gini. Udah makan berapa piring, Mbak Kori? Iya dong ya, harus semangat walaupun sudah semakin sore dan jam segini masih sih ya, jam-jam ngantuk gitu ya. Tapi buat yang tidak bisa tidur siang, kayaknya memang harus tetap terjaga. Seperti Mami Rian nih, kayaknya belum bisa tidur siang. Kita langsung sapa Mami Rian. Terputus. Coba kembali Mami Rian. Untuk yang ingin bergabung mendengar di JSM juga ya. Ini masih sepi lalu lintasnya nih, kayaknya pada lebaran. Lebaran kemana? Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami.
1: Apa kabar? Ya.
0: Alhamdulillah kabar baik, Mami.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, Mas Bot ya.
0: Amin ya robbal alamin. Mami Rian juga ya.
1: Iya, sama-sama saling doa, Mbak Kori.
0: Insyaallah.
1: Lagu di trend sudah mana-mana ya.
0: Oh, siap.

0: Pak Sahayang, Pak Mawin, Pak Radon Gedor, Pak Marissa, semua sudah ya. Ya buat Pak Bu Haja Korea dan Hafiza.
1: Ya Allah, amin.
0: Semoga Anda selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Rian, buka jebak ya. Buka jebak sama Mbak Kori maksudnya. Tadi Mbak Dian siapa pembuka jebaknya? Coba saya intip dulu. Ada Bang Tiki. Oh, ketemu Bang Tiki ya. Baiklah kalau begitu. Silakan di belakangnya Mami Rian, Bang Alvin yang sudah mencoba-coba dari tadi. Dicoba lagi Bang Alvin ya. Nomor ini menghubungi Anda. Iya.

0: Selamat sore Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin kesenggol oleh Pak Jamiluddin.
1: Kenapa bisa ya?
0: Si de, Bang Alvin dari tadi nih berusaha untuk bergabung, yeah. Tapi kesenggol.
1: Sabar, Bang Alvin. Nanti tanya ya. Nanti Bang Alvin.
0: Orang sabar disayang sama siapa Pak Jamiluddin?
1: Ya, sama Tuhan. Kalau bisa, sabar itu sama Tuhan, sama istrinya juga.
0: Iya, wah, pasti.
1: Iya. Lagunya sekarang Mbak Ferry apa?
0: Apa lagunya, nanti saya putarkan ini deh. Kotak yang teman palsu.
1: Iya, dah.
0: Mbak Dion ini yang pilihin.
1: Asal dapat masuk silaturahmi aja ya.
0: Iya.
1: Kita dapat silaturahmi sama teman-teman yang jauh, yang dekat. Pertama dulu, dari Bang Tindo di Sumbawa. Ada Ayu, kita jaga secara dulu nih. Ada Rizal, masuk kita sama istrinya. Bang Suk apa?
0: Siapa?
1: Bunda Siti Hajar, Bunda. Bunda Siti ini. Baik semuanya sudah.
0: Iya deh, semua semuanya deh.
1: Ada bukan teman yang nanti ngerumun dia nanti.
0: Jangan ngerumun ya.
1: Agar dapat masuk ke laturahmi, mudah-mudahan kesehat sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita dapat silaturahmi tiap hari. Husnul khatimah.
0: Amin ya Allah.
1: Halo.
0: Iya, Pak Jamiluddin. Sudah panjang, amin saya.
1: Kenapa mati radio saya?
0: Enggak mati nih, saya masih di sini.
1: Enggak, ini radionya.
0: Oh, radionya mati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, biar nak lama menunggu Mami Rian ya, saya putarkan lagu spesial buat Mami Rian sama Pak Jamiluddin ya. Kita putar lagunya Kotak yang teman palsu. Ada Ayu Sita juga nanti. Tuhan berikan aku cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar seperti satu RRI Mataram. Demikian untuk rangkaian Indonesia Banget hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan pastikan tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Korea Tunafiza masih terus akan bersama Anda juga pendengar, menemani Anda hari ini di 9 tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 bulan 9, 4 September 2026. Baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar, dan saatnya kita akan dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya saat ini pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, serta sholat yang kita dirikan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin.

aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, "Apa yang ada padamu?" Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur."

0: membenci ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah. Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kabilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa NTB melalui Dinas Kesehatan mulai menyiapkan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan jiwa, sekaligus untuk mencegah penelantaran terhadap masyarakat yang membutuhkan perawatan dan pendampingan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah mengatakan rumah singgah menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak kesehatan seluruh masyarakat, termasuk ODGJ. Menurut Dr. Abadi, kondisi gangguan jiwa ringan yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi lebih berat. Karena itu penanganan perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan berkelanjutan dengan melibatkan keluarga serta lingkungan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di Ruang Brenda. Sacita sore hari ini pendengar dengan tema ekonomi digital. Iya, pendengar, saya ingin membahas ngomong tentang ekonomi digital ya. Di era ekonomi digital ini, tentang sebuah pekerjaan yang tidak harus pergi ke kantor. Jadi di era digital ini memang mungkin Anda sering membayangkan gitu ya, pagi hari buka laptop, nggak ada perjalanan menuju kantor, tidak ada meja kerja dengan ruang dan gedung yang sama setiap hari. Jadi duduk di rumah, buka email, kemudian melakukan pertemuan melalui video call, mengerjakan proyek untuk perusahaan yang bahkan kantornya berada di kota yang berbeda dan lain sebagainya ya. Dan banyak sekali memang kalau kita ngebayangin juga, bukan ngebayangin aja sih, memang realitanya seperti itu di era digital ini, pendengar. Mungkin orang-orang sedang membuat desain untuk klien dari mana saja kerjanya gitu, dari rumah, bisa jadi kafe, kemudian dari tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu wajah ekonomi digital tentunya ya, dunia kerja yang perlahan berubah. Kalau dulu kita mungkin berpikir bahwa pekerjaan harus dilakukan di kantor, jadi hari ini kantor bisa berada di mana saja. Kerja dari mana saja bukan berarti bekerja tanpa aturan ya, justru dunia kerja digital ini butuh kedisiplinan juga, kemampuan komunikasi, keterampilan teknologi, kreativitas, dan kemampuan untuk terus belajar. Nah, berikutnya kita akan bahas di Brenda Sacita sore hari ini, bagaimana pekerjaan di era sekarang ini, kerja tidak harus ke kantor, dan ini adalah peluang profesi di ekonomi digital ini.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
1: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, teknologi juga mengubah cara kita bekerja. Kalau dulu seseorang mencari pekerjaan dengan mendatangi perusahaan, bawa surat lamaran, ikut wawancara langsung, kemudian kerja di kantor. Nah, kalau sekarang lowongan pekerjaan bisa ditemukan melalui platform digital, kemudian wawancara dilakukan secara daring, dokumen dikirim juga secara elektronik, rapat pun melalui video conference, dan pekerjaan diselesaikan menggunakan berbagai aplikasi kolaborasi. Dari hasil pekerjaan dapat dikirim kepada klien hanya dengan beberapa klik saja. Artinya jarak geografis semakin bukan menjadi penghalang utamanya. Tapi pendengar, satu hal yang perlu kita pahami, jadi digitalisasi bukan berarti semua pekerjaan akan menjadi pekerjaan online ya. Ekonomi digital justru menciptakan kombinasi baru, ada pekerjaan yang sepenuhnya digital, ada juga pekerjaan konvensional yang menggunakan teknologi. Dan ada pula profesi baru yang muncul karena memang perkembangan teknologi. Profesi apa saja itu yang muncul? Pertama itu ada namanya freelancer. Jadi freelancer bekerja berdasarkan proyek atau pekerjaan tertentu, misalnya kayak desain grafis, penulisan, penerjemah, fotografi ya, kemudian editor, video editing ya, hingga pengembangan website juga. Selain freelancer, ada juga digital marketer yang membantu perusahaan atau bisnis memasarkan produk melalui kanal digital. Kemudian social media specialist. Jadi bukan hanya membuat unggahan, tapi memahami juga bagaimana membangun komunikasi sebuah merek dengan audiens. Selain itu, pendengar, konten kreator. Nah, ini dia nih konten kreator yang banyak sekali sekarang orang-orang bercita itu, bahkan anak-anak pun ya. Sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, jadi konten kreator. Nah, profesi yang beberapa tahun lalu mungkin belum dianggap sebagai pekerjaan utama, sekarang menjadi bagian dari ekonomi kreatif digital. Kemudian selain itu ada UI designer, mungkin ya programmer, kemudian data analis, apa juga ya, customer service digital dan lain sebagainya pokoknya ya. Dan yang menarik, profesi baru terus akan bermunculan seiring perkembangan teknologi. Jadi pertanyaannya, kita bukan hanya pekerjaan apa yang tersedia hari ini, tapi punya nggak kita kemampuan ya? Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang mungkin muncul 5 atau 10 tahun ke depannya? Nah, pendengar, pastinya berbicara perubahan dunia kerja dan peluang yang hadir melalui ekonomi digital ini, dan kita juga kadang bertanya ya, apakah cukup hanya bisa menggunakan internet untuk bisa bekerja di dunia digital? Jadi butuh skill juga dong, bahkan di era ekonomi digital ini skillnya harus semakin banyak ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangannya seperti apa, jadi harus tetap update skillnya. Dan ini adalah hal yang sangat penting agar bisa terus beradaptasi di era digital ini. Hey,

0: pertama ya, dan kemampuan untuk terus belajar. Semoga kita semua pendengar, termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mau belajar gitu ya di era digital ini, sehingga kita bisa menguasai apa yang menjadi tren, apa yang menjadi suatu hal yang memang harus menuntut kita untuk beradaptasi. Baik pendengar, saya Kuriatul Hafizah mengakhiri untuk ruang Beranda Sejati sore hari ini. Jangan lewatkan informasi-informasi kami akan ketengahkan untuk Anda nanti di pukul 17 dalam informasi Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan sama, dengan pemerintah desa.
2: Kalian sih nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan pilkades. Defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Polsek Narmada menyiapkan 73 personil untuk mengamankan pilkada serentak di 17 desa yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026. Polisi juga melakukan cooling system dan memetakan potensi kerawanan termasuk politik uang serta mendorong panitia, calon, dan pendukung menjaga proses pemilihan tetap damai dan kondusif. Berikut laporan Adilan.
3: Sebanyak 17 desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 9 Desember 2026 mendatang. Polsek Narmada mulai memetakan potensi kerawanan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan langkah pencegahan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Polisi juga menyambangi desa-desa peserta pilkades melalui kegiatan cooling system untuk menyerap informasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga proses pemilihan tetap aman.
4: Kemudian saat ini juga kita sudah melaksanakan cooling system keliling ke desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Saat ini kami baru saja balik dari desa Suranadi, menyerap informasi yang ada di desa, kemudian memberikan himbauan-himbauan, mari kita jaga dan laksanakan pilkades yang damai.
3: Dari sisi tahapan, seluruh desa telah membentuk panitia pilkades dan saat ini memasuki proses penyampaian laporan keuangan kepala desa sebelumnya. Polisi mengantisipasi politik uang dan potensi persoalan yang muncul dari penyelenggara pemilihan.
4: Jangan sampai ada politik uang, kemudian ada panitia, tentunya kita harapkan kejujurannya, semua bekerja secara profesional, dan semua panitia yang ditunjuk nanti bersikap netral. Gitu. Demikian juga kepada para pendukung, kita tentunya berikan himbauan, siapapun yang terpilih nanti akan mengabdi di desa, tapi kades itu adalah pelayan di desa.
3: Untuk pengamanan, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil. Pengamanan melibatkan unsur Forkopimcam serta 3 pilar desa agar pelaksanaan pilkades serentak 9 Desember nanti berlangsung tertib hingga tahap pemungutan suara.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pilkades serentak. Masyarakat termasuk bakal calon diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan pilkades serentak. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
5: Memang di bulan September Oktober ini berikutnya adalah bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk panitia pemilihan pilkades.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pemilihan kepala desa pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Berbagai persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik mengatakan, tahapan pilkades telah disusun secara bertahap dimulai dari tahap persiapan hingga pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten sekaligus penyiapan dan pengalokasian anggaran. Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah Lombok Timur optimis pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan pada 27 Januari 2027. Sekda menghimbau agar setiap bakal calon mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melengkapi seluruh administrasi yang diberlakukan. Dalam proses pilkades diharapkan pembentukan panitia dilakukan secara objektif tanpa memihak calon tertentu. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak.
5: Hal-hal baik yang sudah beratus-ratus tahun soal pilkada serentak, mari kita buka. Yang kedua, proses pembentukan panitia pemilihan menurut saya tempat strategis. Maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa, kata kuncinya adalah dalam pembentukan panitia ini harus transparan, objektif, netral, tidak ada niatan menguntungkan salah satu calon. Posisi sekarang ini kan masih namanya bakal calon ya. Nah, nanti pasti ada proses penjaringan dan penyaringan, dan itu semua ranah ada di panitia pemilihan.
6: Sekitar 164 desa dijadwalkan mengikuti Pilkada serentak 2027. Jumlah tersebut merupakan akumulasi desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Juni, Agustus hingga Desember 2026 dan selanjutnya digabung dalam satu pelaksanaan pilkada serentak. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, menegaskan para kepala desa di Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Hairul Ihsan menegaskan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
7: Karena sekarang ini adem, ini kan adem ayam dia ini, tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak sedikit mulai sudah ini yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
6: Pemda Lombok Timur bersama FKKD mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan pilkades dirampungkan.
0: Pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di tingkat desa memantik harapan warga agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis. Selain itu juga menghasilkan pemimpin yang mampu membawakan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut komentar masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Nujin Romdoni, asli Lombok Timur. Harapan dari kita untuk pilkades ini terutama di keamanannya ya, karena kita kan di masyarakat juga dari berbagai pilihan dan segala macamnya. Jadi dari keberagaman itu saya harapkan di pilkades ini tuh aman, damai, tentunya suportif lah dari masing-masing calon, baik dari masing-masing calon maupun dari supporter, maksudnya dari pilihan
9: pendukung
8: gitu. Membahas klasifikasi mungkin tentang kades bagaimana yang cocok, apalagi di zaman ini kan yang serba teknologi segala macam, AI dan segala macamnya. Tentu kita harapkan kepala desa yang akan memimpin sebuah desa ini tentunya melek teknologi.
10: Perkenalkan, nama saya Pakih Azra Ramdana Maulana Anwar, saya asli dari Lotim. Harapan saya untuk pilkades tahun ini ya, semoga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu dapat lebih adil, jujur dalam mengelola sebuah desa. Ya, tidak adanya korupsi lah dari uang atau hal lainnya, biar bisa lebih berguna untuk desa. Ya, juga lebih mensejahterakan masyarakatnya.
11: Saya Gustiawan, saya berasal dari Bima. Di sini saya berharap untuk pemilihan kepala desa selanjutnya, untuk kepala desa selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, memberikan solusi ketika ada permasalahan. Pokoknya yang terbaik deh buat untuk selanjutnya. Bisa membantu warga yang kesusahan atau membangun layanan untuk warga-warga yang kesusahan dalam misalnya dalam kesehatannya atau penanganannya. Nah, yang kedua pendidikannya, memberikan peluang pendaftaran KIP mungkin untuk generasi selanjutnya, kemungkinan kekurangan ekonominya.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Lombok Tengah, terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Berbagai strategi khusus juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Lantas seperti apa strategi yang disiapkan DPMD Lombok Tengah untuk menjaga kondusivitas Pilkades? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala DPMD Lombok Tengah, Bayi Murni.
12: Pilkades 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bagaimana DPMD memastikan situasi di desa-desa tetap aman dan juga kondusif hingga sejauh ini, Bu Kadis?
13: Jadi kalau untuk tahapan saat ini kan sedang proses pendaftaran calon, pendaftaran bakal calon ya. Pendaftaran itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 2. Ya tentu dalam hal ini kita tetap meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa, juga dengan panitia panitia pemilihan kepala desa, bagaimana untuk supaya tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Sebelumnya juga sosialisasi kan sudah kita laksanakan, tetap kita sampaikan juga hal ini kan.
12: Kalau BPD mungkin kan BPD yang paling dekat dengan desa, itu gimana kita optimalkan fungsi BPD saat ini?
13: Jadi BPD kan selaku penanggung jawab sih dalam hal ini ya, untuk pelaksanaan di desa kan. Apakah BPD yang bertugas untuk mengangkat panitia, kemudian nanti melaporkan hasil dan seterusnya kan. BPD istilahnya sebagai yang bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan. Nah, tentu kita juga tetap menghimbau kan kepada BPD ya. Jadi sebelumnya juga sudah kami sampaikan waktu itu yang BPD terpilih kan.
12: Bu Kadis, ternyata potensi konflik juga biasanya muncul karena adanya perbedaan pilihan itu sendiri. Nah kita untuk mencegah itu bagaimana, maksudnya perselisihan antar pendukung calon?
13: Iya, kalau di kita mungkin menghimbau bahwa perbedaan dukungan itu jangan sampai kemudian ini membuat perpecahan kan. Memang hal yang biasa lah kalau perbedaan dukungan. Mudah-mudahan aja para pemilih di desa itu sudah baik ya, ini hidup demokrasinya kan. Dan terkait dengan ini juga kan ada mekanisme pengaduan juga kan, kita siapkan di tim pengawas ketika ada permasalahan, dugaan pelanggaran ya silakan disampaikan ke tim pengawas di kecamatan.
12: Mekanisme penanganan yang disiapkan oleh DPMD jika nanti terjadi konflik ataupun ketegangan yang tidak kita inginkan, bagaimana sedikit bisa digambarkan?
13: Begini, kalau terkait dengan pelaksanaan ya, tahapan Pilkades, kan ada mekanisme ketika terjadi misalnya ada pelanggaran kan, silakan disampaikan ke tim pengawas gitu. Jadi jangan main hakim sendiri seperti itu. Nah, kalau mekanisme pengamanan ketika terjadi keributan ya tentu sudah disiapkan oleh tim pengamanan Pilkades, yaitu dari TNI Polri maupun Polsekti. Kita sudah berkoordinasi sih, ada di sudah disiapkan personil lah, sudah di artinya ditetapkan di mana titik kerawanannya, personil mungkin itu ditebalkan dan lain sebagainya.
12: Ya, mungkin pesan kita Bu Kadis, baik itu kepada para calon kepala desa, kemudian juga tim pendukung dan masyarakat kita secara
13: Tentu saya menghimbau terutama kepada para bakal calon ya, karena belum ada calon nih kan, sedang masuk untuk mari melaksanakan proses demokrasi di desa ini dengan lebih dewasa kan, dengan damai kan, seperti itu. Ini kan kita mau memilih pemimpin dengan pemimpin untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mari kita laksanakan dengan cara-cara yang baik, menjaga situasi dan kondisi dari perpecahan.
12: Terima kasih Bu Kadis waktunya. Assalamualaikum.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Hos, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar rupiah mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru, salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor galian C yang selama ini berada di tengah persoalan kewenangan perizinan.
2: Menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena
6: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit 85 miliar rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucindra menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya, terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
2: Galian C nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi. Kalau mereka sudah ada izinnya, kita bisa menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena dia memakai ini jalan sumber daya kita, gitu. Sumber daya alamnya kan di kita itu semua.
6: Pemkab Buleleng pun perlu memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
2: Galian C sekarang baru dua yang punya izin. Ya, kalau dari dua itu ya 1 miliar lah, 1 miliar lebih sedikit dua. Tapi nanti kalau misalkan ada izin yang sedang diusulkan atau dimohonkan, kalau itu bisa terbit lagi, kemudian bisa ditambah. Ini kan masih dinamis sekali.
6: Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar 85 miliar rupiah antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekankan perbelanjaan, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Singaraja Baru, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Ekraf sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan menggeliatkan ekonomi Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 6,2%.
15: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
16: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi, karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni, dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
15: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
16: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
15: dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB. Itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
16: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkarya dan mengembangkan usaha.
17: Kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu.
18: Perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Dahmayanti, mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal.
17: Tapi untuk penyemangat saya, kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil. Aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu. Gadein kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku ke anggap dah aku buka usaha ini benar-benar yang dari rumah ke rumah gitu dulu, rumah ke rumah. Itu bisa banget sebenarnya.
18: Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya, perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan.
17: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin. Kita tuh harus punya warna tentu, kita tuh harus punya keyakinan kalau kita tuh berhasil, kita pasti bisa. Itu yang pertama, percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti, yakin yang pertama. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh. Kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh, mungkin kita maju ke depan, abis itu kita dari depan, aku nih percaya diri banget, terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah. Bener, kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
18: Emma mengajak perempuan untuk tidak minder dan takut gagal. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan perempuan untuk terus belajar dan tidak hanya mengejar popularitas di media sosial. Dengan memanfaatkan peluang dan terus mengembangkan kemampuan, perempuan dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini fokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali periode 2026-2030.
19: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
20: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
19: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya tersebut. TKT adalah tanda klub terdatanya tersebut, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
20: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
20: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrop, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Divisi APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Dari Studio Pro 1 dari Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
21: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saya Koriatun Hafiza, pendengar, pamit undur dari ruang dengar Anda karena rekan saya Andi Sohandi yang selanjutnya akan menemani Anda, pendengar, nanti di rangkaian Mutiara Sore hingga tuntas siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الرحمن الرحيم.

berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Mutiara Sore Islami di kesempatan hari ini, untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib yang akan berkumandang nanti insya Allah di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum azan maghrib nanti, seperti biasa kami akan hadirkan renungan senja, dan nanti kami akan juga mengajak Anda untuk kita sama-sama meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah pendengar, prosatir dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kita nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya nanti di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Pro 1 FM.

21 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib. Mari kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menjadi pribadi yang istiqomah, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kautsar Wibawa SOSI MKOMI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim adalah istiqomah. Istiqomah berarti teguh pendirian dalam ketaatan kepada Allah, konsisten menjalankan kebaikan, dan tetap berada di jalan yang benar, meskipun menghadapi berbagai ujian dan godaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah merupakan jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Para pendengar yang berbahagia, agar kita menjadi pribadi yang istiqomah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, luruskan niat karena Allah. Langkah pertama untuk menjadi pribadi yang istiqomah adalah memperbaiki niat. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan karena hanya ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan penilaian dari manusia. Ketika niat kita benar-benar karena Allah, kita akan lebih kuat untuk terus berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memberikan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mulailah dari amal yang kecil, tetapi dilakukan terus-menerus. Istiqomah tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inkullah. Yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pilihlah lingkungan dan teman yang baik. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keistiqomahan seseorang. Teman yang baik akan mengingatkan kita ketika lalai dan memberikan semangat ketika kita mulai lemah. Begitu juga lingkungan yang baik akan membuat kita tergerak untuk terus melakukan kebaikan. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat membuat seseorang perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah adalah perjalanan panjang. Kita tidak dituntut menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita dituntut untuk terus berusaha. Jangan mengukur keberhasilan hanya dari
seberapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi mari kita lihat apakah kita mampu mempertahankannya dengan konsisten. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Mari kita mulai istiqomah dari hal-hal yang sederhana. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas dan istiqomah menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

0: Saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Telah kita sama-sama simak renungan senja dengan topik renungan menjadi pribadi yang istiqomah, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kautsar Wibawa SOSI MKOMI. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga ayat 24, dibacakan oleh Qori Haji Ramli Ahmad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi oleh Qori Haji Ramli Ahmad. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allah.

Satu Ramadhan, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu

0: ternyata nggak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

satu dari mataram saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kami masih menemani Anda dalam suasana ibadah maghrib ya, dengan lagu-lagu religi islami yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga segala ibadah kita ya yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini juga menjadi asbab hidayah ya, agar kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan nikmati beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, Blimer Pro 1 RRI Mataram, benarkah bermain ponsel di tempat gelap bisa membuat mata rusak permanen? Faktanya, menggunakan ponsel dalam kondisi ruang gelap tidak terbukti secara langsung menyebabkan kerusakan mata permanen. Namun perbedaan cahaya yang terlalu besar antara layar dan lingkungan sekitar dapat membuat mata lebih cepat lelah, kering, atau terasa tidak nyaman. Selain itu, pendengar, penggunaan ponsel terlalu lama menjelang tidur juga bisa mengganggu kualitas istirahat. Karena itu, jika menggunakan ponsel pada malam hari, sebaiknya nyalakan penerangan yang cukup, atur kecerahan layar agar nyaman, dan berikan waktu istirahat untuk mata. Jadi bukan berarti ponsel langsung merusak mata, tetapi cara dan durasi penggunaannya tetap perlu diperhatikan. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kembali kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang membuka terbatas kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani sejak 1 September 2026. Jadi kebijakan ini pendengar diterapkan di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiaristo, mengatakan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani ini memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi. Jadi layanan booking online ini akan ditutup sampai kondisi risiko kebakaran dinyatakan aman. Namun pendaki yang sudah mendaftar dan membayar sebelum 1 September tetap dapat dilayani sesuai dengan ketentuan. Selama pembukaan terbatas, pengawasan kawasan diperketat, petugas meningkatkan patroli mengendalikan akses pendakian serta memeriksa barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Penggunaan api sembarangan juga dilarang. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama pengelola wisata, porter, dan pihak-pihak terkait. Astekita mengatakan pembukaan kegiatan wisata akan dievaluasi secara berkala. Jadi keputusan berikutnya akan bergantung pada tingkat risiko kebakaran, perkembangan musim kemarau, dan kejadian kebakaran di kawasan Rinjani. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meminta pendaki, pengelola, dan porter tidak mengambil risiko yang bisa memicu kebakaran. Dan mereka juga diminta ikut menjaga kawasan konservasi Gunung Rinjani selama aktivitas wisata berlangsung. Nah, ini informasi pertama yang kami hadirkan ya dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Ini terkait antisipasi kebakaran ya di Gunung Rinjani. Jadi booking online ini untuk pendakian ditutup. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca-baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: pos ranger lagi sih, Beb.
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin ke air, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu yang kami pilihkan ya untuk malam ini tadi kita dengarkan dari Sheila on 7, Temani Aku. Terima kasih untuk Anda ya yang menjadi teman untuk malam ini bersama siaran Pro 1 Radio Mataram. Tentunya masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga selesainya tugas kami nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Insuran Informasi Pendengar. Kali ini kalau tadi informasi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kali ini mengenai Kampung Adat Sade ya, yang kalau saya menyebut Kampung Adat Sade mungkin yang langsung terpikir di benak Anda adalah kejadian beberapa hari yang lalu ya, lebih dari seminggu ya, yakni kebakaran terjadi di Kampung Adat Sade. Dan tradisi nyemulak atau tanjak tekan ini menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran. Dan tradisi yang digelar pada Kamis kemarin, 3 September 2026 ini ditandai dengan penanaman tiang kayu, dan ini menjadi bagian awal pembangunan kembali rumah-rumah adat dan masjid di Dusun Sade. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembangunan kembali Sade tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan yang terbakar, tetapi juga mengembalikan karakter dan nilai filosofis yang melekat pada kawasan tersebut. Dan menurut Iqbal, pendengar, berbagai kebutuhan material pembangunan saat ini telah dipersiapkan, dan nantinya ketika seluruh proses revitalisasi selesai, wajah Sade diharapkan tetap menyerupai kondisi aslinya. Dan ditegaskan juga pembangunan kembali Sade harus menjadi bagian dari upaya revitalisasi kawasan sehingga identitas budaya dan nilai tradisional masyarakat ini tetap menjadi fondasi utama. Nah, pendengar, selain membangun kembali rumah adat, pemerintah juga mendorong perubahan status Sade. Jika selama ini dikenal sebagai desa wisata, ke depan Sade diarahkan untuk berkembang sebagai desa adat. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong percepatan pembangunan kembali Sade, namun percepatan tersebut harus tetap menjaga nilai historis dan karakter adat yang selama ini menjadi identitas kawasan tersebut. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di malam ini. Karena kita akan jelang sesaat lagi kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya untuk malam ini.

0: 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, benar persatu Radio Mataram. Terima kasih dan masih setia bersama kami di NTB malam ini. Masih di Musik dan Informasi, kami temani Anda. Dan kembali kami ketengahkan satu informasi ya. Ini informasi di mana pemerintah Provinsi NTB memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Pemerintah memastikan produk kriya, wastra hingga makanan yang dipasarkan melalui kanal resmi telah memenuhi standar kualitas dan keaslian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas produk lokal. Langkah tersebut dilakukan agar konsumen memperoleh produk yang benar-benar berasal dari NTB dan memiliki kejelasan kualitas. Menurutnya, prinsip autentik tidak hanya berlaku untuk produk kerajinan dan wastra, tetapi juga makanan. Jadi produk pangan yang dipasarkan ini harus memperhatikan penggunaan bahan pengawet dan kualitas bahan bakunya. Wiranata juga mengatakan, pelindungan konsumen juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan lembaga tersebut menjadi salah satu jalur penyelesaian apabila terjadi persoalan antara konsumen dan pelaku usaha. Dan hingga kini pendengar, belum ada keluhan berarti dari konsumen terkait produk lokal yang dipasarkan melalui kanal Pemprov NTB. Salah satu penyebabnya adalah proses kurasi yang dilakukan sebelum produk dipasarkan. Ya, mendengar ini informasi yang tentunya kami kutip untuk Anda ya dari laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan.

0: ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antar Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antar Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between Vladivostok and Indonesia
4: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
3: Cost,
4: jadwal,
3: insurance,
4: biaya,
3: and cargo
4: asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
3: Indonesia.
4: Kapal mengangkut barang
3: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita paling sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
18: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
18: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
19: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
20: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa ada apa-apain, hutan lindung malah.
19: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
19: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
22: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton.

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah.

0: Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: completion by players. No, we had a very hard result for season. First, I want to say. So we play against a very strong team, like physically and sexually, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan dari publik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami ya di NTB malam ini. Setelah tadi kita menyimak ya rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, di Jumat malam setelah Warta Berita Malam, kami akan menemani Anda dalam info liburan. Dan saat ini kita sedang memasuki musim kemarau ya, di mana cuaca cerah memang ini menjadi waktu favorit untuk bepergian. Langit biru, kemudian hujan yang mulai jarang turun, dan jalanan yang relatif lebih nyaman ya, membuat banyak orang memilih untuk menghabiskan akhir pekan di pantai, pegunungan, air terjun, desa wisata maupun tempat rekreasi lainnya. Namun pendengar, di balik cuaca yang cerah, musim kemarau juga memiliki tantangan tersendiri. Ada paparan sinar matahari yang tentunya ini lebih terik ya, kemudian udaranya lebih kering, resiko dehidrasi meningkat, hingga potensi kebakaran lahan dan beberapa kawasan wisata ini juga perlu ya menjadi perhatian. Dan di info liburan malam ini, saya akan mengajak Anda untuk kita mengulas ya, bagaimana liburan aman dan nyaman di musim kemarau. Karena kita tahu bersama musim kemarau ini memiliki banyak keuntungan juga ya. Perjalanan menjadi lebih nyaman karena peluang hujan sangat kecil. Kemudian pemandangan alam biasanya terlihat lebih cerah, sehingga hasil foto ini menjadi lebih bagus. Kemudian aktivitas luar ruangan seperti berkemah, snorkeling, diving, kemudian trekking, bersepeda, ataupun piknik ini menjadi lebih leluasa. Namun kita tetap harus mengingat bahwa cuaca cerah ini bukan berarti bebas resiko. Ada beberapa gangguan yang sering dialami para wisatawan ya saat musim kemarau, seperti tubuh cepat lelah, kemudian bibir pecah-pecah, kulit terbakar matahari, dehidrasi, mata terasa kering, hingga head exhaustion akibat terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Nah, karena itu sebelum menikmati keindahan alam, kesehatan ini penting untuk dijaga ya, dan ini menjadi prioritas utama. Jadi sebelum berangkat, ada beberapa hal sederhana yang sebaiknya dipersiapkan ketika Anda ingin menikmati weekend ya di musim kemarau ini. Jadi yang pertama, periksa perakiran cuaca dulu. Jadi meski musim kemarau identik dengan cuaca cerah, kondisi angin, gelombang laut ini maupun suhu tetap perlu diketahui ya. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman. Jadi pilih bahan yang mudah menyerap keringat. Gunakan topi atau payung jika ada. Anda akan banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan penting juga ya menggunakan tabir surya, karena paparan sinar UV dapat menyebabkan kulit terbakar. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 dan ulangi pemakaian setiap beberapa jam. Minum air yang cukup. Nah, ini seringkali wisatawan juga lupa ya minum karena terlalu asik menikmati perjalanan. Padahal tubuh kehilangan cairan ini lebih cepat saat cuaca panas. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri ya untuk mengunjungi terlalu banyak tempat dalam satu hari, karena liburan ini bukan perlombaan. Jadi nikmati perjalanan dengan santai. Nah, itu pendengar ya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika Anda akan menikmati weekend di musim kemarau ini. Dan barang wajib apa saja yang perlu dibawa saat liburan di musim kemarau? Tentu seperti botol minum air isi ulang, yang topi, kacamata, sunscreen, tisu basah, obat-obatan pribadi, power bank ya kalau memang terlalu jauh tempatnya, kemudian kantong sampah plastik yang kecil ya, hand sanitizer juga penting, sandal cadangan, dan jangan lupa mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi kejadiannya, seperti jas hujan lipat ya bolehlah dibawa untuk mengantisipasi cuaca berubah. Jangan lupa membawa identitas diri juga serta uang tunai secukupnya, terutama jika berkunjung ke daerah yang belum memiliki akses pembayaran digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

101 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih kami temani Anda di info liburan. Jadi liburan ini tidak hanya soal menikmati keindahan alam ya. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat yang kita kunjungi. Jadi beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membawa kembali sampah pribadi, tidak merusak tanaman, tidak mencoret fasilitas umum, tidak mengambil karang maupun biota laut, menghormati adat dan budaya masyarakat setempat, dan mendukung UMKM lokal dengan membeli produk khas daerah. Jadi semakin banyak wisatawan yang peduli, tentu ini semakin lestari ya destinasi wisata yang kita miliki. Dan pendengar, setiap perjalanan ini tentu ingin dikenang ya. Jadi agar hasil dokumentasi lebih menarik, datang pada pagi atau sore hari untuk pencahayaan terbaik. Jangan hanya berfoto, tetapi nikmati juga suasana sekitar ya. Kemudian simpan ponsel dalam wadah yang aman dari panas dan air. Cadangkan foto ke penyimpanan digital agar tidak hilang. Dan yang paling penting, jangan sampai terlalu sibuk ya membuat konten hingga lupa menikmati momen bersama keluarga dan teman. Ya pendengar, liburan menyenangkan bukan diukur dari seberapa jauh kita pergi ya, atau seberapa mahal biaya yang dikeluarkan. Liburan yang berkesan ini adalah perjalanan yang membuat kita pulang dengan tubuh yang tetap sehat, hati yang gembira, dan kenangan indah bersama orang-orang tercinta. Musim kemarau memang menawarkan banyak kesempatan ya untuk bisa menikmati pesona alam, tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mempersiapkan perjalanan dengan baik, menghormati aturan di setiap destinasi wisata, serta ikuti untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena alam yang kita nikmati hari ini adalah warisan ya, warisan yang harus tetap indah untuk generasi mendatang. Ya pendengar, sampai di sini kami temani Anda di info liburan. Selamat menikmati liburan, tetap berhati-hati di jalan ya untuk besok Sabtu dan Minggu. Dan pastikan malam ini terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peternak sapi di Orang Klapis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Sembawa menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. Peternak sapi setempat Mustafa mengatakan, sistem tersebut memudahkan pengawasan karena setiap hari ada pemilik ternak yang berjaga. Mustafa menyebut warga Klapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak, namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya, saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan resiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan di kawasan pegunungan dan ladang, sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali

lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

Ya, pendengar 21 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.

0: tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
0: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
0: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
0: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
0: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, Nak. Ibu ngomongku dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, Nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, Nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, Ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat Ibu, setengah buat Raka. Batuk Ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, Nak. Nanti Ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, Ibu tidak pernah membuangnya. Karena Ibu percaya suatu hari nanti pasti anak Ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok Ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti mau ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kan ngomong begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu melebur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja,

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang

0: sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
1: Kamu belum tidur, Nak?
0: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
1: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-cita kamu, Raka.
0: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
1: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
1: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
0: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
1: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
0: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan.

0: saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
0: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
0: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah,

0: hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
1: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
1: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Konspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan melambat dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam renung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

91 dari Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani Anda di NTB malam ini. Dan kali ini pendengar akan menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Kalau kita berbicara mengenai komunitas, ini pada dasarnya adalah ruang untuk menemukan orang-orang yang memiliki ketertarikan ya, ketertarikan, kepedulian, tujuan, atau pengalaman yang sama. Dulu komunitas identik dengan pertemuan langsung, namun sekarang bentuknya jauh lebih luas ya. Ada sekelompok orang yang rutin berdiskusi melalui grup WA tentang fotografi, sudah bisa menjadi sebuah komunitas. Dan yang membuat sebuah komunitas hidup bukan jumlah anggotanya ya, tetapi interaksi, kemudian rasa memiliki, dan kegiatan yang memberikan manfaat. Dan kenapa orang masih membutuhkan komunitas? Nah pendengar, di tengah kehidupan yang semakin individual dan serba digital ini, tentu manusia tetap membutuhkan hubungan sosial ya. Dan komunitas ini bisa menjadi tempat untuk bertukar informasi, belajar keterampilan baru, memperluas jaringan pertemanan, menemukan peluang usaha. Ada juga yang memanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, menjaga kesehatan melalui aktivitas bersama, menyalurkan hobi, bahkan komunitas ini bisa menjadi tempat seseorang menemukan kembali rasa percaya dirinya. Kadang seseorang tidak membutuhkan nasihat panjang ya, ia hanya membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa saya tidak sendirian. Dan untuk saat ini pendengar, komunitas sekarang semakin beragam ya, seperti misalnya komunitas olahraga, lari, bersepeda, badminton, hiking, hingga olahraga rekreasi. Ada juga komunitas yang memiliki hobi yang sama, seperti hobi fotografi, membaca, otomotif, memasak, musik, tanaman, memancing, dan sebagainya. Kemudian ada komunitas sosial juga namanya ya, seperti komunitas penggalangan donor darah, kegiatan kemanusiaan, kemudian komunitas berbagi makanan, penggalangan bantuan, dan kegiatan sosial lainnya. Ada juga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan ya, seperti teman-teman kita yang melakukan bersih-bersih pantai, pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan kampanye menjaga lingkungan. Selain itu ada komunitas UMKM juga. Kemudian ada komunitas anak muda, ini komunitas-komunitas kreatif, gaming, digital kreator, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Dan pendengar, media sosial membuat seseorang bisa bergabung ya dengan komunitas tanpa harus berada di tempat yang sama. Namun ada tantangannya. Jadi komunitas digital bisa menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga ini bisa berubah menjadi ruang penyebaran hoax ya. Selain itu konflik, perundungan, atau sekedar tempat orang saling menyerang pendapat. Karena itu, semakin besar komunitasnya, semakin penting pula etika dalam berkomunikasi. Beda pendapat boleh, kemudian berbeda pilihan boleh ya, tetapi tetap ada batas antara berbeda pendapat dan merendahkan orang lain.

0: ternyata nggak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

masih dalam obrolan komunitas di malam hari ini pendengar. Kami menemani Anda dengan topik yang kita angkat ini adalah komunitas di era digital, terhubung dan berdampak. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas digital ya, ini adalah sebuah peluang ya, sekaligus ini juga tantangan, karena ini bagian yang sangat relevan untuk kondisi sekarang ya, di mana media sosial ini membuat seseorang bisa bergabung dengan komunitas tanpa harus berada di tempat yang sama. Namun ada tantangannya. Jadi komunitas digital ini bisa menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga bisa berubah menjadi ruang penyebaran hoax, kemudian konflik, perundungan, atau sekedar tempat orang saling menyerang pendapat. Karena itu semakin besar komunitasnya, semakin penting pula ya untuk etika berkomunikasi. Beda pendapat boleh, tapi tetap ada batas antara berbeda pendapat dan ingin menjatuhkan orang lain. Kemudian pendengar, komunitas ini jangan berhenti di grup online saja ya, atau di grup WhatsApp saja. Ini bisa menjadi bahan obrolan yang menarik. Banyak komunitas memiliki grup yang ramai, tetapi kegiatannya hampir tidak ada. Padahal komunitas yang sehat ini seharusnya memiliki aktivitas nyata. Misalnya grup komunitas pecinta lingkungan tidak berhenti pada berbagi foto tentang sampah, tetapi melakukan aksi bersih pantai. Kemudian komunitas olahraga tidak hanya membicarakan kesehatan, tetapi benar-benar rutin dalam melakukan olahraga. Kemudian komunitas UMKM tidak hanya saling mempromosikan dagangan ya, tetapi komunitas ini perlu belajar pemasaran dan mengembangkan usaha bersama. Jadi komunitas yang baik ini bukan hanya tempat berbicara, tapi tempat untuk bergerak. Dan pendengar, bagaimana membuat komunitas tetap hidup? Nah, ini ada beberapa kunci sederhana ya yang saya kutip dari berbagai artikel. Ada tujuan yang jelas, ini penting ya, karena anggota tahu mengapa komunitas itu dibentuk. Kemudian ada kegiatan, tidak harus besar kegiatannya ya, pertemuan rutin, diskusi, olahraga bersama, atau kegiatan-kegiatan sosial sederhana ini sudah cukup. Kemudian ada komunitas yang sehat, jadi tidak boleh didominasi satu atau dua orang saja. Kemudian di dalam komunitas ini anggota harus merasa dihargai. Jadi komunitas bukan milik pengurus saja ya, anggota juga harus memiliki ruang untuk berkontribusi. Kemudian anggota juga bisa mendapatkan pengalaman ya di dalam komunitas itu. Selain pengalaman juga mendapatkan pengetahuan, jaringan, atau manfaat sosial. Kemudian komunitas dan peluang ekonomi ya. Nah, ini juga menarik ya untuk pendengar. Komunitas ini bisa berkembang menjadi networking ekonomi. Misalnya komunitas UMKM, satu anggota memiliki usaha makanan, anggota lain memiliki kemampuan desain, yang lain bisa memahami pemasaran digital, sementara anggota lainnya ini memiliki jaringan distribusi. Nah, kalau semuanya ini saling mendukung, komunitas ini bisa menciptakan ekosistem ekonomi kecil. Artinya komunitas bukan sekedar tempat mencari teman ya, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk membangun peluang. Kemudian selain itu pendengar, generasi muda hari ini memiliki banyak pilihan komunitas ya. Yang penting bukan sekedar mengikuti komunitas karena sedang tren. Pertanyaannya, apa yang saya dapatkan dari komunitas ini dan kontribusinya apa yang bisa saya berikan? Nah, anak muda bisa menemukan komunitas yang membuat mereka berkembang daripada hanya menjadi penonton di media sosial. Lebih baik menjadi bagian ya dari lingkungan yang membuat mereka untuk belajar, berkarya, dan tentunya berkontribusi. Nah, itu dia pendengar ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam berkomunitas atau memilih sebuah komunitas yang sesuai dengan hobi, minat, yang sesuai dengan kegemaran dan lain sebagainya. Semoga apa yang tadi disampaikan ya bisa menjadi acuan untuk pendengar Pro 1 RRI Mataram khususnya ya, untuk memilih komunitas-komunitas yang sesuai ya, sehingga selain bisa bergabung dalam komunitas, juga di dalam komunitas ini bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan yang paling penting adalah dengan bergabungnya dalam sebuah komunitas, tentunya semoga bisa berdampak. Berdampak untuk diri sendiri, terlebih
lebih baik lagi berdampak untuk orang-orang sekitar.

atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri

memberikan dukungan pada diri sendiri dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Dari

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, di obrolan komunitas malam hari ini ya, tentu kita bisa menarik benang merahnya ya. Jadi dalam perbincangan kita belajar bahwa komunitas ini bukan sekedar tentang berapa banyak orang yang tergabung di dalamnya ya, bukan pula sekedar memiliki grup WhatsApp, berkumpul, berbincang, kemudian selesai. Lebih dari itu, jadi komunitas ini adalah tentang bagaimana kita menemukan orang-orang yang memiliki perhatian, minat, atau tujuan yang sama. Kemudian kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Dan di era digital seperti sekarang, kita memang semakin mudah terhubung. Hanya dengan sebuah telepon genggam ya, kita bisa berkenalan dengan orang dari berbagai tempat. Tetapi jangan sampai kemudahan terhubung ini justru membuat hubungan kita menjadi dangkal. Karena itu, mari kita jadikan komunitas sebagai ruang untuk belajar, berbagi pengalaman, saling mendukung, dan menghadirkan ya, kegiatan yang benar-benar memberikan dampak. Tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Jadi satu komunitas kecil yang rutin membersihkan lingkungan, satu kelompok yang membantu pelaku UMKM, satu komunitas yang mengajak anak muda berolahraga, atau kelompok orang yang meluangkan waktunya untuk membantu sesama, semuanya ini memiliki arti. Sebab perubahan ini seringkali dimulai dari orang-orang yang biasa yang mau melakukan sesuatu bersama-sama. Pendengar, mungkin saat ini Anda sudah memiliki komunitas, rawatlah kebersamaan itu. Berikan ruang untuk saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Dan bagi Anda yang belum menemukan komunitas yang sesuai, mungkin sekarang saatnya mencari lingkungan yang bisa membuat Anda berkembang, sekaligus memberikan kesempatan ya untuk berkontribusi. Karena pada akhirnya komunitas yang baik ini bukan hanya membuat kita merasa memiliki tempat untuk berkumpul ya, tetapi juga bisa membuat kita merasa bahwa kehadiran kita berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Selanjutnya nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Satu Radio Mantara, masih di Ruang Rindu. Kami menemani Anda untuk malam ini ya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu boleh silakan di nomor yang seperti biasa ya, di nomor DSM-nya atau nomor telepon biasa. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Ila.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Ila sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan ya Bang Andi ya?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Atau sawe mangan?
0: Sudah, kalau Ila sudah.

0: Sudah.
1: Oh, jam berapa?
0: Jam berapa Bang Andy?
1: Oh, lagunya lagu-lagu Indonesia ini.
0: Oh, lagu Indonesia.
1: Iya. Ila, kalau makan malam biasanya jam berapa?
0: Kadang habis isa, kadang sebelum isa, enggak nentu
1: ya.
0: Iya.
1: Silakan Ila, pengen salam-salam buat siapa?
0: Salam-salam buat Kak Iran yang lagi monitor, semoga saya selalu panjang umur.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Mbak Cinanti, Bang Syahril, Bang Enso, Bang Raja, Mbak Cinja, Mbak Nuri, Mbak Sil, Sudah Mani, Pak Sukri, Pak Jisa Budin, Pak Yerman, Pak semuanya dan Bang Andi.
1: Semua-semuanya ya.
0: Buat Bang Andi,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila sudah bergabung ya. Di belakangnya Ila boleh silakan dicoba ya. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini pendengar, lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu pop Indonesia. Ada lagunya Inka Kristi, kemudian ada lagunya Fitri Ati CB dan banyak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Bang Andi.
1: Malam juga, dengan siapa ini?
2: Lagi-lagi ini, berpulang ini masuk nih, sudah ada ngadakan lomba ini.
1: Oh iya, di mana ini, di mana? Di Lombok Tengah, Lombok Tengah?
2: Di Bayatan, KLU.
1: Oh di KLU, silakan salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Herman, buat Nanti, Nabila yang ada di Lekok, sama Pak Irwan, Pak Midun, Bujang Lae, Pak Midun, sama Kirja, salam kangen buat Kirja. Sudah masuk Kirja?
1: Belum.
2: Salam buat Kirja ya.
1: Oh iya, nanti kita salam. Salam
2: buat Pak Kirja, Bunda Isya, selamat siang.
1: Oke.
2: Pak Pak Kabar sama Pak Raja, namanya aja ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Sama-sama.
2: Sehat Bang Andi.
1: Ya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purbaya di Lombok Tengah, di Lombok Utara ya. Baik, di belakangnya ada siapa ini ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Bunda Rindu, serindu-rindunya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isya di Kuripan ya.
3: Ini nandaku sehat, paling gede.
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat Bunda ya.
3: Ini alhamdulillah, syukurlah sehat. Tapi aku nama bahagia Bunda.
1: Seneng ya.
3: Ini sepisilah, mau ini sisi kamat nih ya.
1: Wah, jaga maulid dengan
3: dan bani hadir ya, bono erori maulid lo ya, di bani undangit. Okay. Badai kenandaku setiap hari lumbar maulid badai kini.
1: Syai, tiang, deh, tuh maulid bunda.
3: Oh, kaya, jangan nih.
1: Kaya.
3: Tapi jangan lagu macam ni kis.
1: Lagu-lagu Indonesia nih.
3: Sentiris.
1: Tahun 90-an.
3: Ada Mayang Sari.
1: Mayang Sari nih narak leteng.
3: Tapi narak niti.
1: Nia Paramita, Inka Kristi, Anang Krisdayanti.
3: Kalau Nia Paramita apa lagunya?
1: Datanglah Kasih. Ini bagus, ini puisi cinta dari Fitri.
3: Dari siapa?
1: Fitri, ini lagu pertamanya nanti.
3: Fitri, puisi cinta.
1: Iya, bagus, senang.
3: Oh ya, itu udah lagunya spesial buat yang tersayang aja nih.
1: Oh
3: iya. Dalam dulu sedikit ini.
1: Silakan.
3: Ada Pak Purbaya, barusan di Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, Bajang Lai, Alvin, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti. Ada Mas Raja, udah masuk Mas Raja.
1: Gentleman.
3: Oh, kalau masuk nanti salamin ya.
1: Yeah.
3: Ya, selalu sama yang tersayang. Dan jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, ada Kak Mastia, Pak Jerma, ada juga Pak Nursa, Pak Sarin, Pak Jamiludin, Mas Rian, ada Irisam juga di Rambut Timur ini. Pak Haji dari cahaya, berseri, Bu Marni pasti seri, terus ada Bu Kartini, ada Kino, ada Kiza, jadi bisa saya ini banyak yang kalamin Kiza itu, nandaku, ya Allah.
1: Sambil.
3: Timbur, bunda jadinya itu Kiza terdikari.
1: Sama siapa?
3: Itu sama Kiza itu, Kiza ada dicari dari tadi itu, di, ini pen RRI.
1: Oh, Kiza.
3: Ada Krispati, ada Tenggo, ada Tony, ada Bu Ida, salam sehat bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga, ada Bang Anwar, ya ada Pak Salah juga di Singaraja, semuanya gue nanda tuh.
1: Iya bunda.
3: Dari Asam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, sahabat sehat,
1: ada keadaan bahagia lagi. Amin.
3: Lingga dan anda itu sesalakan cekor sehat selalu sakit lagi begitu kita Allah saya tidak pernah hati ini anakku mudah-mudahan kita selancar di sukses selalu selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Ya di mana tadi di Kuripan ya. Baik satu penelpon lagi boleh ya. Halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu membagi rindu. Selamat Andi.
1: Halo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Cahaya.
4: Ya, apa kabar Mas Andi?
1: Sehat. Bunda ingat sih sehat ya.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam buat Bunda Aisyah tadi, selalu bahagia dia itu. Bunda Bunda Umur, Bunda Syahadah, Melayu, Mamaya, Hati Nanti, Samui, Pasik, Selarni, Damarni, Kak Keja, Kak Enja, Kak Kinja.
1: Kinja namanya.
4: Kak Kinja. Pak Sukri, Mbak Widya, Bagang Listrik, Bang Syahril,
1: Sayanda,
4: Par, Sesaka lagi,
1: Semua
4: Bang Raja, Bang Padam, sudah ya?
1: Semua-semuanya sudah ya?
4: Kami ya, selamat bertugas, saya selalu akan sama yang tersayang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Cahaya. Semangat juga Bunda ya. Kita ke lagu dulu ya. Nah ini salah satu lagu favorit juga nih. Dari miliknya Fitri dengan puisi cinta. Kita nikmati bersama-sama.

Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Melaba. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Ruang Rindu, berapa lagu dari berbagai

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di malam Sabtu ya atau Jumat malam. Masih dengan lagu-lagu Indonesia yang akan kami ketengahkan di Ruang Rindu. Ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Lale.
1: Assalamualaikum ya. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Andi Ganteng?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Ya, kalau udah dengar suara Mas Andi ya, segar lah.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Sebuah Hati dulu, yang ada di Singaraja, moga-moga tetap diberikan kesehatan, banyak umur, rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Mangiria, ada Papu Mitik udah mati. Pak Mawi, Mas Raja, Adi Gunansari, Pak Ordes, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Kenja, Enzo, terus Pak Haji Sahabudin, Pak Marisa, terus semuanya. Sekarang siapa lagi? Ada Pak Sukri bersama Bunda Marni. Buat
0: semua-semuanya
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Moga-moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilanjut rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi sampun ngajengan.
0: Alhamdulillah.
1: Ih, ganteng banget. Apalagi pada senang kan lihat.
0: Terima kasih Bunda ya.
1: Nggih sampun niki dah siang Mas Andi nggih, matur kasih atas waktunya. Kurang rangkung tu siang nggak bahas nang sampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Lale. Baik, di belakangnya yang ingin bergabung silakan dicoba kembali ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Untuk malam ini pendengar, kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Ini lagu-lagunya, lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 80-an hingga tahun 90-an. Yang ingin bergabung boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: akan membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikanlah emergensi itu untuk keselamatan kerajaan itu.
0: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaan itu telah mubazir. Seluruh harta itu telah kehabiskan untuk penerangan rakyat itu.
0: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nari Ratih, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan alas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

0: kami temani Anda ya, memasuki menit ke-47 lepas dari pukul 10 malam ini. Yang bergabung boleh ya, silahkan di nomor biasa. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza ini ya.
1: Iya benar Bang Andi, Kinza ini.
0: Sehat selalu Kinza.
1: Alhamdulillah, Bang Andi sendiri bagaimana?
0: Sehat aja. Alhamdulillah, silakan salamnya buat siapa ini?
1: Sudah, buat pengaitin Mbak Sinasi, Mbak Dira, terus berbayar, Mbak Orbes, terus Bang Baja, Bang terus buat Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Mbak Lala,
0: semuanya ya.
1: Salam kontak, salam manis bahagia aja dari Kinza.
0: Ya.
1: Bang Andi, kerja semangat.
0: Terima kasih.
1: Bang Andi.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Kinza terima kasih ya. Agak kesek-kesek nih suaranya. Tapi gak apa-apa. Sehat, selamat malam sekali lagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mungkin ya. Karena mungkin malam ini agak lumayan sibuk, jadi tidak bisa bergabung ya, hanya mendengarkan saja tidak apa-apa. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an ya. Baik pendengar, kita ke lagu aja ya. Lagu yang sudah kami siapkan. Dan sepertinya ini menjadi penutup juga kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 malam kami akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu pilihan juga hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, tipemu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Sedikit demi sedikit sang lilin

hidupku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci.

0: Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kami sampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, di Sabtu 5 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah cerah, pendengar, dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 46 sampai 81%. Sementara Lombok Timur dan Sumbawa berawan dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 44 sampai 91%. Kemudian wilayah Dompu cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 47 sampai 90%. Dan di wilayah Bima cerah berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 89%. Sumbawa Barat berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 95%. Sementara di Lombok Utara, Nike, untuk Anda warga

0: G dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembabannya dari 52 sampai 78%. Dan sementara Kota Mataram cerah berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 42 sampai 81%, dan Kota Bima berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 92%. Itu dia informasi cuaca 5 September untuk edisi hari ini, Sabtu 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pendengar untuk kan yang baru saja bersama kita, masih lanjut ya di NTB Pagi Weekend untuk hari ini. Nah, apa kabar nih untuk yang saat ini sudah mau menikmati suasana weekend yang berbeda? Mau kemana? Mau jalan-jalan atau mau cari yang segar-segar yang bisa dijadikan menu untuk hari ini? Sayur kah? Terus apa lagi ya? Pagi-pagi biasanya tuh apa ya, kalau bingung mau cari sarapan nih di wilayah Mataram itu sudah banyak sekali ya, di pinggir-pinggir jalan itu jualan nasi yang sekarang tuh masih pakai, orang lebih cenderung nyari yang bungkusnya tuh pakai daun pisang. Iya, benar sekali, karena memang itu katanya sih beda saja rasanya, dan itu juga adalah solusi ya untuk mengurangi plastik dan juga apa sih, bahan-bahan yang lain ya. Jadi salah satu alternatif yang memang digunakan untuk membungkus nasi ini ya itu dia daun pisang. Dan memang sekarang sudah banyak ya dijual dengan harga dari 5.000 sampai 7.000 ya. Masya Allah, Nike nge kreatif ya, orang-orang Lombok sudah banyak yang memang berwirausaha terus dengan hal-hal yang bisa mengurangi plastik dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada sarapan di rumah, langsung aja cus sambil jalan-jalan ya. Anda langsung bisa membeli sarapan, jadi double dapatnya ya. Bisa menikmati sarapan yang langsung praktis, kemudian bisa menikmati udara segar ya pagi ini. Dan sembari Anda masih mendengarkan siaran Prosatria Radio Mataram, karena Anda bisa mendengarkan kami di mana saja melalui RRI Digital kalau Anda punya kuota atau punya ini ya, internet yang lancar. Oh iya, 89,2 juga masih terus bisa Anda pantau, dan 92,7 serta AM 855 kHz.

Fix ya, apapun lagunya Tulus ini selalu menghipnotis pendengarnya. Nah, apakah termasuk Anda? Iya jawabannya. Apalagi dengan keluarnya lagu Teh Hijau di tahun 2026 ini. Aduh, kenapa Teh Hijau ya judulnya? Karena memang menarik ya lagu ini, di mana ada siapapun begitu ya yang menjadi tokoh di lagu ini. Dia itu ibaratnya setelah dinasehati ya, mendengar berbagai nasihat maksudnya. Jadi dia tetap mencoba sesuatu yang baru, keluar dari rutinitas ya. Artinya nasihat yang baik yang didengar itu pun belum tentu langsung bisa menghilangkan kehampaannya. Nah, jadi sebenarnya di lagu Teh Hijau Tulus ini, itu lagu yang ceritanya ada seseorang yang berada dalam fase yang hampa, kehilangan rasa senang, terus belum mampu membuka hati ya, baik untuk cinta atau untuk hal-hal baru nih dalam kehidupannya. Nah, jadi nih ke ceritanya nggih. Kalau sudah punya hal-hal yang sepertinya sulit nih untuk dikeluarkan, untuk dibuka begitu hatinya, belum mampu nih untuk mau mencoba, tapi kalau mendengar lagunya Teh Hijau ini, dihilangkanlah kata mungkin. Tapi asik ya musiknya yang tentu bisa menyemangati Anda. Nah, biasanya sih kalau berbicara Teh Hijau ini, emang secangkir Teh Hijau juga bisa menenangkan Anda, katanya sih banyak manfaatnya. Tapi catatannya sedikit saja, gula atau tanpa gula itu kayaknya lebih lebih pas ya untuk Anda, apalagi yang sedang mengurangi gula. Nah, jadi kalau lagu, masih nih bicara lagu Teh Hijau pendengar, jadi sebenarnya Teh Hijau itu bisa menjadi simbol ketenangan dan artinya ketika banyak hal dalam hidup Anda yang tidak bisa Anda kendalikan, jadi seseorang itu atau Anda bisa kembali memperhatikan, coba tengoklah hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar Anda, yang ada di sekeliling Anda. Ternyata, oh iya, di situ ada yang membuat Anda bahagia, ya. Dan kalau sekarang tidak bisa membuka hati Anda, tidak bisa berkreasi atau belum mampu ya, tapi paling tidak Anda sudah bisa memberi diri Anda waktu begitu ya, ruang yang kosong ya. Jadi artinya ya sudah, jalani saja fasenya nggih. Karena kan keadaan itu bisa berubah kadarullah ya. Oke, jadi sebenarnya di lagu-lagu itu kita bisa banyak belajar mendapatkan inspirasi lah, seperti itu ya. Oke, itu dia Teh Hijau lagunya Tulus pendengar, dan tentu masih saya akan terus hadir untuk Anda di NTB pagi ini. Nanti kami akan hadirkan informasi yang bisa Anda simak dalam Warta Berita Sepekan. Jadi Warta Berita Sepekan ini adalah informasi-informasi yang ditampung kejadian-kejadian yang terjadi selama satu minggu. Itu kita update hari ini pendengar, ada informasi apa saja. Sesaat lagi hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Lama adalah ungkapan dari bahasa Sasak yang menunjukkan bahwa Lombok telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan turunnya suhu. Telih kembang komak secara harfiah berarti dingin bunga komak, yakni sejenis sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat suku Sasak. Penggunaan diksi kembang komak atau bunga komak karena bunga ini muncul pada saat memasuki musim kemarau. Pada saat perpindahan musim ini, udara di Lombok menjadi cukup dingin. Pada musim inilah biasanya kain dengan motif kembang komak digunakan, terutama oleh kaum laki-laki saat pergi ke sawah agar tidak masuk angin terkena udara dingin atau sekedar dililitkan sebagai penghangat badan di rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita sepekan selengkapnya.

Aktivitas sepekan kami awali dengan informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan pemulihan pariwisata Desa Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pemulihan Desa Sade perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa Sade selama ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Nusa Tenggara Barat. Kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tradisi serta kerajinan lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang terdampak kebakaran, tetapi juga mengembalikan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata. Percepatan pemulihan juga dinilai penting menjelang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika. Selain rekonstruksi fisik, pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat kembali berjalan sehingga ekosistem pariwisata dapat segera pulih. Museum Negeri NTB terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan, pihaknya memetakan karakteristik pengunjung berdasarkan data yang dimiliki. Hasilnya, anak TK, SD, dan SMP menjadi segmen pengunjung yang cukup banyak, sementara kunjungan mahasiswa masih relatif rendah. Nur Alam menjelaskan setiap kelompok usia diberikan program yang berbeda. Anak TK diarahkan mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai, sementara siswa SD diberikan kegiatan seperti lomba arkeologi dan siswa SMP didorong mengikuti kegiatan kreativitas. Museum juga memberikan apresiasi melalui Museum Award kepada sekolah yang menjadikan museum sebagai tempat belajar dan kegiatan outing kelas. Selain itu, kegiatan seperti Fun Run 5 km juga digelar untuk menarik minat generasi muda.

dan dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap petugas di setiap ruangan. Humas RSUD Dr. R. Sujono Selong, Muksan Afendi, mengatakan pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama manajemen rumah sakit. Seluruh pasien diupayakan memperoleh pelayanan yang maksimal tanpa membedakan kelas perawatan, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Pengawasan pelayanan dilakukan secara rutin dengan turun langsung ke ruangan-ruangan pasien. Langkah tersebut untuk memastikan petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang baik, serta memperhatikan keselamatan dan kebutuhan pasien selama menjalani perawatan. Selain pengawasan, rumah sakit juga terbuka terhadap masukan dan keluhan masyarakat. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Mataram, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Kota Mataram karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR KP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat di sekitar TPA Kebon Kongo.

pemberantasan korupsi, KPK menggelar rapat koordinasi tertutup bersama pemerintah Provinsi NTB di Geraha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur NTB pada hari Rabu 2 September 2026. Rapat dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat, Sekda NTB Abul Khair, Inspektur NTB Budi Herman, serta Kepala OPD Lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan KPK memaparkan sejumlah kasus korupsi sebagai bahan evaluasi sekaligus peringatan dini bagi pemerintah daerah. Menurut Wirajaya, KPK mengingatkan agar kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini tidak kembali terjadi di lingkungan Pemprov NTB maupun kabupaten dan kota lainnya. Wirajaya mengatakan kehadiran pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat dalam rapat tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Seluruh OPD dan Inspektorat NTB juga mengikuti rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah melakukan pencegahan sejak awal. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta dugaan praktik aborsi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram diusut secara hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram mengungkap dugaan praktik aborsi yang diduga melibatkan seorang dokter. Iqbal menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus dilakukan karena tindakan tersebut diduga masuk ranah pidana. Menurut Iqbal, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mendalami kasus tersebut. Dinkes masih memeriksa apakah dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan aspek medis, pelanggaran prosedur, atau dugaan malpraktik. Pemerintah dan aparat penegak hukum kini masih mendalami dugaan tersebut untuk memastikan kebenaran kasus dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Kesehatan kembali menjadi perhatian di sejumlah desa di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Perubahan data tersebut dinilai berdampak langsung terhadap status penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan hingga program keluarga harapan. Di tingkat masyarakat, perubahan desil menjadi persoalan sensitif karena warga sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan justru tidak lagi mendapat bantuan sosial setelah adanya pembaruan data. Camat Gerung, Fitriati Wahyuni, mengakui persoalan tersebut tidak

pengambil alihan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K oleh pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari DPRD Lombok Tengah. Anggota DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Karyaputra, menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Lombok Tengah. Menurut Adi, sejak awal program P3K memang dirancang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, beban pembiayaan justru sempat harus ditanggung pemerintah daerah. Ia mengaku kondisi tersebut sempat membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran, mengingat kebutuhan untuk membiayai P3K cukup besar. Adapun pada awal pelaksanaan, kebutuhan anggaran untuk P3K di Lombok Tengah bahkan mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Dengan adanya pengambil alihan pembiayaan oleh pemerintah pusat, DPRD menilai ruang fiskal daerah akan menjadi lebih longgar dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa yang masuk desil 6 hingga 10 masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, mengatakan perubahan peringkat desil tidak serta-merta menghilangkan jaminan kesehatan bagi warga yang masih tergolong miskin. Menurutnya, sekitar 7.000 warga naik ke desil 6 hingga 10 karena terindikasi judi online dan pinjaman online. Syarifah menjelaskan pemerintah masih mengakomodasi warga tersebut dalam PBIJK, terutama karena sebagian masyarakat miskin masih menderita penyakit kronis dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun kepesertaan PBIJK tersebut bersifat sementara dan secara bertahap akan dinonaktifkan bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria setelah pemeriksaan lapangan atau ground checking. Pemerintah Kabupaten Dompu menyiapkan program bedah rumah bagi masyarakat rentan yang masih menempati rumah tidak layak huni. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan pada tahap regular pertama terdapat 226 rumah yang menjadi sasaran. Sedangkan tahap regular kedua mencapai 500 rumah. Dengan demikian, total sasaran program mencapai 726 rumah. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, mengatakan kuota tahap regular kedua telah dibagi ke masing-masing desa dengan rata-rata 13 rumah. Menurutnya, program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tersebut kini menggunakan nomenklatur program Bedah Rumah. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan sistem pendataan dan pengusulan penerima bantuan melalui aplikasi. Ia menjelaskan proses pendataan calon penerima bantuan kini harus dilakukan secara lebih detail. Setiap dokumentasi juga harus dilengkapi titik koordinat lokasi.

Berita sepekan, Wali Kota Bima Rahman SE menekankan agar tenaga kesehatan RSUS lebih mementingkan keselamatan pasien dibandingkan administrasi. Karena masyarakat yang datang ke rumah sakit bukan sekedar membawa keluhan kesehatan. Mereka datang membawa harapan, ada orang tua yang berharap anaknya sembuh, ada anak berharap orang tuanya kembali sehat, bahkan ada keluarga yang sedang cemas menunggu hasil pemeriksaan. Untuk itu, Wali Kota Bima meminta seluruh jajaran RSUD Kota Bima memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pelayanan optimal, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kehadiran RSUD Kota Bima yang baru diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus memberikan akses pelayanan semakin baik, cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Bima.

Ustadz Iqbal menegaskan penguatan kadar menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di Nusa Tenggara Barat. Menurut Iqbal, kadar posyandu tidak sekedar menjalankan kegiatan rutin, tetapi menjadi ujung tombak pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas kadar akan dilakukan melalui pelatihan, termasuk pemahaman terkait 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan yang lebih berkelanjutan melalui program desa berdaya transformatif mulai 2027. Melalui program tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal 1 kader posyandu di setiap desa. Iqbal berharap penguatan kapasitas, dukungan operasional, dan sarana pelayanan dapat membuat kader posyandu semakin optimal menjaga kesehatan keluarga di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Pocupot Lembar Kayangan segmen pertama. Pembahasan pembebasan lahan digelar DPUPRP KP NTB di Aula Pengga DPUPRP KP NTB Senin 31 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala DPUPRP KP NTB Lalu Kusuma Wijaya dan melibatkan BPN, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Tinggi NTB, Biro Hukum, serta Inspektorat Nusa Tenggara Barat. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan redenis kriteria sebagai syarat kesiapan pembangunan.

menjadi perhatian adalah pengadaan lahan dalam skala kecil serta penanganan satu unit jembatan pada trase segmen pertama. Lalu Kusuma Wijaya mengatakan kesiapan tersebut penting untuk mendukung kelancaran tahapan konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi antar instansi untuk menyempurnakan administrasi pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat. Jalan Pacupot Lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang trase.

Bapak Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawat Buwun, Sejati, dan Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status bagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidup. Menurut Iqbal, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesawat, Buwun, Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani atau gapoktan dan masyarakat akan menyusun AWKW. Dan saudara, demikian warta berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

92,2 MHz dan juga di frekuensi 92,7 MHz. Ini dia yang bisa Anda pantau pendengar untuk mendengarkan siaran Pro 1 dan juga di AM 855 kHz. Nah, apa kabar yang baru bergabung? Wah, segar sumringah ya, sudah bisa melaksanakan hal-hal yang tentunya dari pagi yang sudah Anda lakukan sampai sekarang sudah terlihat hasilnya. Apa itu? Sarapan pagi yang sudah dibuat ya. Kalau tadi di awal saya informasikan yang tidak sempat ya untuk membuat sarapan hari ini. Jadi ya udah sambil jalan-jalan ketemulah nasi ya di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau yang udah ikhtiar berusaha karena di seputar pekarangannya itu banyak ya yang ditanami, ada cabai tinggal dipetik, tomat, terus ada sayur ya tinggal dimasak ya, sayur kelor cukup buat sambal terasi, terus ada tempe, tahu di dapur stoknya begitu ya, jadi tidak susah ya, itu gampang udah bikin sarapan ala-ala Anda. Dan akhirnya sekarang bisa sarapan bersama ya. Baik, mendengar ada informasi juga untuk Anda. Kalau Anda tidak punya agenda yang maksudnya kemana-mana di hari Rabu, meskipun hari Rabu itu jam kantor sebenarnya, jam aktivitas, tapi kalau Anda punya waktu yang cukup luang ya, jadinya ada informasi yang sepertinya bisa nih menjadi satu tujuan ya. Tujuan apa itu? Tujuan Anda mau mengunjunginya, ya benar sekali, karena hari Rabu pagi nanti kita punya kegiatan dalam rangkaian Hari Radio ke-81. Nah, untuk semua pendengar nih ya, pendengar RRI Mataram khususnya, jadi RRI itu dengan bangga nanti akan mengadakan beragam kegiatan yang seru dan terus itu pastinya penuh manfaat yang menarik untuk Anda bisa ikut ya, seperti itu. Nah, jadi kita kegiatannya ini namanya RRI Fest 2026 dan di sini tentu tema yang diusung itu adalah harmoni dalam aksi membangun negeri ya. Jadi kegiatan ini hadir dan nanti akan siap meramaikan suasana Rabu pagi Anda. Lokasinya dicatat ya, Man 1 Mataram. Kalau Anda dekat dari lokasi ini boleh nanti Anda bisa bergabung ya dan bisa mengunjungi RRI Fest 2026. Jadi hari Rabu tepatnya 9 September 2026 akan dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Apa yang menarik ya di RRI Fest 2026 ini? Tentu saja berbagai kegiatan menarik dan juga ada door prize yang banyak yang bisa Anda dapatkan ya. Kumpulkan massa, ajak keluarga Anda maksudnya ya, dan siap-siap untuk menguras budget ya, yang maksudnya menguras tabungan-tabungan Anda yang ada pastinya, karena di sini ada bazar UMKM ya. Ada cek kesehatan gratis, ini dia yang perlu dicatat, dan juga ada literasi digital, kemudian ada pertunjukan seni dan budaya ya. Kalau Anda mau ikut di sini, yang serunya juga ada door prize-nya, jangan sampai terlewatkan ya. Jadi Anda bisa catat tanggalnya di Rabu 9 September 2026 di Man 1 Mataram. Nah, terutama nih buat Anda siapa yang pernah menjadi alumni Man 1 Mataram, ayo berkunjung sambil reunian bersama guru-gurunya ya. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Anda bisa ajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja, siapapun untuk datang dan meramaikan RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

update informasi-informasi Anda pendengar di weekend hari ini bersama NTB Pagi Pro Satu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita nanti akan menuju Pro

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare

0: tapi biasa nih batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
1: Termasuk batuk pilek.
0: Ya.
1: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
0: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TBC ya.
0: Yang varisela saya cari itu sekarang kasusnya tidak terlalu
1: terlalu
0: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih. Walaupun ada itu tidak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah